101.9 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB di Pro 2 on the weekend. Gimana pagi harinya teman Pro 2 ya. Semoga makin semangat, dan biar makin semangat kamu bisa memilih musisi pilihan kamu. Pagi ini ada battle antara Sabrina Carpenter versus Lisa versus Tate McRae teman Pro 2. Kamu bisa ikutan votingnya atau pollingnya di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten teman Pro 2 ya. Atau kalau kamu gak mau repot gitu ya, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu biar makin semangat pagi hari ini, satu lagu dari Dua Lipa dengan Training Season.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

hari ini mungkin kamu mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Untuk pagi hari, teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cipocang, Mandalawangi, Pandeglang, Patia, Karang Tanjung, Mekarjaya, Sindang Resmi, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Jawilan, Padarincang, Anyar hingga Mancak. Di malam hari juga teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Pandeglang, Rangkas Bitung, Tirtayasa, Tanara, Tunjung Teja, Baros, Jawilan, Padarincang, Pagedangan, Cisauk, Tangerang, Cipondo, Karang Tengah, Serpong hingga Ciputat. Untuk hari ini teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian timur. Selain itu, untuk kamu juga bisa waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan Selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan, untuk kamu jangan lupa selalu sediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Setelah lagu dari Winner dengan Sentimental, teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 46 menit pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Tadi ada battle antara Sabrina Carpenter versus Lisa versus Tate McRae. Dan dari polling atau voting yang masuk di Instagram story kita, teman Pro 2, ini sepertinya kamu lagi tersabrina-sabrina ya. Congratulations untuk Sabrina Carpenter menjadi musisi pilihan di Pro 2 FM Banten kali ini ya. Kalau gitu tiga lagu dari Sabrina Carpenter dengan Man Child, dilanjut dengan Espresso, dan ditutup dengan Busy Woman.
1: Oh boy.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101.9 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB di Spada. Dan kalau kita ngomongin gitu kan teman Pro 2 ya tentang lifestyle. Kalau dulu tuh gak tahu kenapa ya ngerasa kayak hemat tuh malu gitu. Kayak kita irit-irit tuh malu gitu kan. Tapi kenapa ya sekarang jadi konten yang paling banyak ditonton? Apakah memang ada yang bergeser gitu kan di kepala konsumen Indonesia nih teman Pro 2? Karena di 2026 ini kamu coba buka TikTok atau Instagram sekarang gitu ya, kamu tuh bakalan gampang banget ketemu orang yang dengan santainya, dengan pedenya nunjukin cara hidup berhemat. No buy challenge, tip frugal living, konten gaji UMR tapi cukup, yang bahkan udah ditonton sama jutaan orang. Nah, sampai bahkan biasanya isi kulkas yang diatur biar nggak ada yang mubazir nih teman Pro 2. Kalau dulu biasanya hal-hal kayak gini kan ya disimpan rapat-rapat gitu kan, karena mungkin ya takut malu ketahuan lagi ngirit gitu. Tapi sekarang kebalikannya teman Pro 2, dipajang terang-terangan, dibuat konten, terus kontennya banyak dikasih komentar gitu kan, rame banget dan di save banyak orang. Dan gaya hidup hemat ini tuh udah berubah jadi tontonan, dan bahkan jadi tontonan yang laku teman Pro 2. Terus kenapa ya kira-kira ini jadi happening gitu kan, jadi viral dan jadi trending untuk ya it's okay membicarakan kalau lagi irit, lagi hemat di sosial media teman Pro 2. Buat lo yang kepo dan penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas nih ya. Mungkin kamu cuma ngira gitu kan, oh karena emang lagi ngetren aja gitu kan, akhirnya pola atau lifestyle hidup hemat atau irit nih emang lagi booming gitu kan. Padahal kalau riset ini menunjukkan yang berbeda gitu kan Teman Pro 2, dimana survei Populix tahun 2024 ke lebih dari 2000 responden menemukan bahwa 51% milenial dan Gen Z ini sudah menjalankan frugal living. Dan temuan IDN Research Institute senada dengan 56% Gen Z ini aktif berhemat. Dan yang bikin makin masuk akal, data BPS juga menunjukkan kelas menengah Indonesia menyusut hampir 9,5 juta orang cuma dalam rentang 2019 ke 2024. Pergeseran sebesar ini jelas nggak muncul tanpa tekanan yang nyata di belakangnya nih Teman Pro 2. Tapi sebenarnya ada yang janggal ya kalau diperhatiin lebih teliti. Dimana orang-orang sekarang tuh sebenarnya nggak pernah berhenti belanja gitu kan ya. Karena apalagi udah ada online marketplace yang memudahkan segala kebutuhan Teman Pro 2. Dan salah satu data juga menunjukkan kalau kunjungan ke mall ini malah naik 3,3% yang justru turun gitu kan ya nilai belanjanya. Mereka bahkan datang jalan-jalan cuma isi keranjangnya aja yang beda. Yang artinya ini tuh bukan semata soal gak punya uang, karena memang ada sesuatu yang bergeser lebih dalam dari sekedar ngirit. Dan pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah di kepala kita-kita Teman Pro 2 ya? Kita bakal bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Back again with BTV di Pro 2 on the weekend. Teman Pro 2, kita masih bahas tentang kenapa ya frugal living dan hidup hemat atau irit ini lagi jadi tren banget gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kok bisa ada yang berubah gitu kan. Jadi waktu Kompas menganalisis 82 konten hidup hemat, ada 92,7% diantaranya ternyata memang membingkai penghematan sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang cerdas, bukan sebagai suatu paksaan, teman Pro 2. Di titik ini, hemat tuh kayak udah naik kelas gitu ya, jadi tanda sebuah kedewasaan finansial. Dan kadang kita nahan diri untuk belanja itu jadi bukti kalau kita bisa ngatur keuangan, dan orang yang dulu bahkan minder, sekarang malah ngerasa paling pegang kendali. Begitu sesuatu udah berubah, ya tandanya otomatis menjadi hal-hal baru yang memang bisa dilihat dari masyarakat, teman Pro 2 gitu ya. Ya sebenarnya kalau ditarik dari benang merahnya, teman Pro 2, konsumen Indonesia tuh sekarang lagi pindah dari ekonomi aspirasi ke apa yang bisa disebut sebagai justification economy, di mana kondisi tiap pembelian itu butuh alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ke diri sendiri sekaligus ke lingkaran sosialnya. Bahkan kayak udah mungkin udah mulai berhenti beli, cuma sekarang butuh alasan yang bikin ngerasa worth it gitu ya, dibanding kayak menyerah gitu. Jadi kayak buat apa beli barang tapi

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin satu-satu program Prodo Banten.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on the Weekend. Dan Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang mengikuti banget nih ya gelaran dari MotoGP Mandalika 2026? Karena memang ini punya dampak yang luar biasa banget kerasa ke sektor pariwisata kita Teman Pro 2. Apalagi ini adalah event yang tingkatnya internasional gitu kan Teman Pro 2. Bukan cuma adu cepat para pembalap kelas dunia di lintasan aja, karena gelaran ini juga terbukti sukses menjadi mesin penggerak ekonomi nasional. Mulai dari tingkat okupansi hotel yang melonjak semakin pesat, kebangkitan pelaku UMKM lokal, sampai meningkatnya exposure destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Nah, kira-kira apa aja sih dampak atau impact dari MotoGP Mandalika ini untuk Indonesia, Teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau Panjat Tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

Oke, kan with BTV Timan Pro 2 dan kita masih bahas nih ya, apa aja sih dampak nyata dari MotoGP Mandalika 2026 bagi pariwisata Indonesia. Di mana dampak paling terasa sebenarnya ada di sektor akomodasi dan juga transportasi nih. Sepanjang pekan penyelenggaraan balapan, ketersediaan penginapan mulai dari hotel berbintang, homestay, sampai area camping ground di sekitar Lombok ini mencapai tingkat keterisian hampir 100%. Lonjakan ini juga berdampak manis pada peningkatan jumlah penerbangan domestik dan juga internasional menuju kawasan Indonesia Timur. Nggak cuma itu aja, sektor ekonomi kreatif atau aircraft dan UMKM juga lagi panen raya nih teman Pro 2. Di mana ribuan produk lokal kayak kuliner, kriya, kain tenun, sampai dengan souvenir otomotif ini sangat amat laris manis diburu wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan penyelenggaraan ajang olahraga internasional atau sport tourism berkelas dunia ini membuktikan bahwa Indonesia punya kapasitas infrastruktur dan manajemen krisis pariwisata yang semakin matang. Dan yang paling penting, ajang ini juga nggak cuma menguntungkan Lombok, tapi juga memperkuat citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan di mata internasional.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Twilight Zone by Ariana Grande, teman Pro 2, menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas impact dari gelaran MotoGP Mandalika 2026, teman Pro 2. Terus apa sih hubungannya dengan kita di Banten? Ya pasti ada hubungannya, teman Pro 2, jangan salah ya. Karena memang momentum sport tourism skala global ini tuh memicu pergerakan wisatawan mancanegara yang sangat amat signifikan ke Indonesia. Wisatawan asing seringkali nggak cuma mengunjungi satu destinasi aja, bahkan bisa jadi ya, mungkin aja gitu ya. Setelah dari Lombok, banyak dari mereka yang bisa melanjutkan

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik. Mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, di mana acara ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 melibatkan ratusan tenaga kerja lokal dalam pelayanan dan operasional balapan. Sebanyak 946 personil layanan dan pendukung serta 400 marshal disiapkan untuk mendukung MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Banana.

0: banyak sekali kan keponakan-keponakan saya, saudara saya juga emang saya tuh mau gimana ya, maksudnya ilmu-ilmu saya tuh jatuh gitu kepada ya jangan jauh-jauh ke saudara saya. Kebetulan saya itu lama-lama udah besar gitu, langsung itu saya langsung orang tuanya juga gitu, oh ternyata anaknya oke dan mau ya sudah. Ya kalau menurut apa kata anti, ya harus itu kan anti di sini. Jadi di sini kita persiapannya untuk Indonesia ini sangat luar biasa ya. Di sini saya mempersiapkan semuanya untuk kelengkapan dia dari kostum, koreografer, dan semuanya dari musik, lagu yang kita ciptakan juga, dan saya juga dibantu oleh asisten saya Tia. Dia juga yang ikut membantu mengajarkannya juga. Jadi benar-benar latihan itu seperti out prepare ya, prepare itu emang benar-benar setiap hari tidak ada tidak ada lossnya, jadi ya udah pokoknya full aja.
1: Intens banget ya.
0: Iya. Ya, karena saya selalu membawa apa, kebetulan ini Indonesia ini kan di Kota Serang yang kemudian saya bawa ke nasional dan alhamdulillah mendapatkan winner juga di sana untuk daun-daunnya. Saya juga tidak pernah lepas untuk membawa batik Kota Serang untuk ke mancanegara. Nah kebetulan kemarin kostum yang saya persiapkan ini adalah kostum-kostum ada batiknya, yaitu di sini ada batik juga, batik silver juga ada. Terus di sana juga ada batik Kota Serang yang sudah saya siapkan. Bahwa ini adalah pemenang batik Kota Serang yang akan mempromosikan juga setiap gerakan dan langkah dia pasti akan selalu. Iya, seperti mungkin gitu.
1: Merepresentasikan bahwa enggak lepas ya dari Serang, Cirebon, membawa.
0: Bawa. Gitu ya. Karena kita juga selalu melihat event ada di Kabupaten Banten juga, karena kita kan keseluruhan. Karena kita kemana-mana pun selalu memperkenalkan batik, ya khususnya batik Banten gitu ya. Kita bawa ke mancanegara, gitu, selalu memperkenalkan dengan jalannya dengan model-model saya yang mengikuti runway atau fashion show di luar negeri.
1: Jadi kan aku suka bilang ya, setiap hari ini berarti ya ada persiapan yang mana Indonesia ini jalankan ya sebelum go ke Thailand gitu. Nah, ini sebetulnya berapa lama untuk satu hari?
0: Satu hari itu biasanya kita mulai dari yang 11 siang sampai ke sore. Kalau dari sore sampai ke malam.
1: Jadi ini lebih dari 2-3 jam ya.
0: Lebih. Karena kan emang anaknya juga emang tidak dipaksakan, karena dia juga mau ya. Terus aja latihan keras gitu ya, dalam arti mereka kalau kita mengajarkan anak yang tidak dipaksakan itu rasanya kita juga puas, enak gitu, tidak terbebani. Karena emang anaknya yang semangat, emang kemauannya seperti itu, ya udah kita tampilkan ini untuk varian kontemporernya, dan ini untuk jaipongannya, dan ini untuk modelnya, dari semua kostum semuanya, koreografernya semua kita siapkan.
1: Balik lagi ke anak yang
0: tidak

lulus gitu ya. Nanti habis ini kita pinjam kemana lagi? Itu programnya sudah saya susun gitu. Jadi ini habis ini juga kita ada runway juga ke Bandung untuk memperkenalkan usaha bisnis Pesta desainer dari Rosemary sendiri, dari saya sendiri. Kita di Bandung kita persiapkan juga untuk tingkat nasional yang lebih bagusnya lagi dia dengan event yang sangat megah gitu nanti ada di Jakarta. Sekarang udah prepare karena banyak sekali program-program Rosi untuk kedepannya, yaitu siapapun anak-anak didik Rosi yang mampu dan mau bergabung, yang selalu udah siap untuk keluar.

0: internasionalnya. Karena di sini juga saya mempunyai event yaitu Duta Pati Kota Serang yang selalu berhubungan dengan dinas, dan baru kemarin juga karena di sini Sangarosi itu bukan hanya sekedar model aja, di sini ada modeling, dancer, acting, tari tradisional dan atlet. Itu banyak sekali aerobik, senam segala macam. Termasuk Wenesa ini, saya lagi mempersiapkan juga untuk koni ya, itu dari pemerintahnya.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Halo teman Pro 2, buat kamu yang suka banget aktivitas sehari-hari dan butuh internet untuk komunikasi, belanja online sampai dengan meeting online, sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan juga tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan. Aku sudah buktikan pakai Smartfren, pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari atau pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Langsung aja download aplikasi My Smartfren atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfren. Cek juga media sosialnya di @smartfrenworld. Smartfren jagonya sinyal se-Indonesia.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja dan kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Prodo on the weekend is back. Masih bareng BTV teman Prodo 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagu nih untuk request di siang hari ini, datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Kaiga featuring Dion Lewis dengan Without You. Another one datang juga dari Siska, pengen dengerin Rinsu Tomorang dengan Cinta Sejati. Dan selain itu ada juga dari Singgih, pengen dengerin Kaigo dengan Fade Away. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hits List nih Teman Pro 2. Datang dari Nugroho, katanya pengen dengerin Aziz Hendra featuring Siska Saras dengan Orang Biasa. Selain itu ada juga dari Putra. Putra pengen dengerin Yovie Widianto featuring Tiara Andini dengan Tanpa Cinta. Another one datang juga dari Rini. Rini pengen dengerin Tata McRae dengan Two Hands. Dan selain itu ada juga dari Gilang pengen dengerin Melly Guslow featuring Dinda Gania dengan Jangan Pernah Berubah. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hits List sampai dengan jam 12 siang hari ini ya Teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Perduan Weekend is back, teman perduan, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini, teman perduan. Datang dari Raihan. Raihan pengen dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Selain itu ada juga dari Randy. Randy pengen dengerin Naikila dengan MMG atau Main-Main Gua. Selain itu ada juga dari Fitri. Fitri pengen dengerin Adela dengan Ain in LA. Buat kamu juga, teman Produa, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Produa Hit List sampai dengan jam 12 ya, sisa setengah jam lagi nih ya. Buat kamu, teman Produa, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_produabanten.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Balik lagi bareng BTP Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hits List di siang hari ini. Datang dari Rike. Rike pengen dengerin Fizz dengan Tarot. Selain itu ada juga dari Budi. Budi pengen dengerin Sheila on 7 dengan Memory Baik. Dan selanjutnya ada juga dari Cika. Cika pengen dengerin Jenny dengan Mantra. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih 20 menit lagi untuk request lagu di Pro 2 Hits List sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Mantra Bajua ini teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini bakal ditemenin sama Sarah Ganevi di minggu siang lo, yang pasti bakalan menemani lo dengan berbagai informasi yang tentunya bikin semangat. Apalagi nih udah jam-jam makan siang gitu ya, katanya bakal bahas makan-makan siang yang mengenyangkan dan juga melezatkan teman Pro 2 ya. Kalau begitu, gue BTB dan juga seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you next year. Bye-bye teman Pro 2. Happy weekend.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Santai, woi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Sofia. 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di santai siang ya, ngobrol-ngobrol seru nih. Kalau kamu nge-follow Instagramnya Pro 2 FM Banten, tahu ya, siang hari ini ngobrol-ngobrol santai teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi bingung cari cemilan-cemilan yang enak tapi ngenyangin apa, pas banget teman Pro 2. Karena di santai siang, aku bakal ngobrol-ngobrol seru banget nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin punya kepo lah ya, punya pertanyaan, boleh banget kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa nonton live YouTube-nya RRI Banten teman Pro 2. Karena di sini kita udah bareng dengan Kak Delvina dari ownernya Donat Rakyat nih teman Pro 2. Kita sapa dulu. Selamat siang Kak Delvina.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tadi perjalanan ke sini panas banget enggak tuh?
1: Enggak sih, alhamdulillah.
0: Oh, biasanya kan kemarin-kemarin panas ya siang-siang. Ya,
1: sepi juga.
0: Nah, pas banget nih, kayaknya lagi pada di rumah santai-santai.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: biasanya
1: betul.
0: Kalau weekend bingung mau cari cemilan apa nih. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi gitu ya Kak, sebenarnya pengen nanya sih, kepo banget gitu ya. Ini kan Donat Rakyat, Donat Kentang juga dan Donat Ubi.
1: Ada Donat Ubi Cilembu.
0: Oke, itu jadi kayak unik banget ya. Taunya biasanya Donat Kentang, tapi ini ada Donat Ubi Cilembu juga.
1: Iya.
0: Ini terinspirasinya gimana ceritanya Kak?
1: Terinspirasinya itu kan dilihat jarang banget ya donat ubi. Sebenarnya donat ubi ada, cuma kan paling kayak donat ubi ungu gitu kan, atau labu atau kentang. Nah kok ini ubi cilembu, terus begitu kan ubi cilembu itu kan bisa dibakar itu ya, dipanggang, kan dia ngeluarin madu. Terus pas dicoba, kok enak gitu. Jadi awal mulanya apa ya, karena unik aja kali ya, nyari-nyari gitu loh umbi-umbian selain kentang gitu.
0: Dan akhirnya kenapa namanya Donat Rakyat nih?
1: Donat Rakyat itu awal mulanya kan, jadi aku tuh suka donat banget ya, tapi aku tuh sukanya donat-donat klasik gitu loh.
0: Oh iya.
1: Terus udah gitu, menurut aku juga kayaknya orang-orang itu udah banyak yang jualan donat yang pakai glaze gitu kan. Pada akhirnya orang-orang siapapun itu tuh kayak balik lagi ke donat klasik gitu loh. Jadi biar lebih umum, makanya kan namanya Donat Rakyat gitu kan, supaya bisa merakyat biar ke semua generasi tuh suka gitu, dan juga kan namanya biar mudah diingat gitu.
0: Iya, makanya unik banget namanya Donat Rakyat gitu kan. Dan kalau kamu nonton YouTube-nya Tom Pro 2 itu udah kelihatan banget benar-benar donat klasik yang bikin nostalgia sih Kak, jujur bener, gitu kan. Bener, jadi waktu nostalgia kecil tuh sering banget rebutan gitu kan sama saudara, ya mau yang mesesnya coklat warna-warni
1: donat
0: gitu kan.
1: Dulu kenalnya mungkin cuma meses aja, keju, kacang gitu-gitu aja.
0: Nah ini pas lihat tuh ngasih, iya nostalgia banget nih ya. Dulu dulu tuh keinget banget sama donat ini sebelum ada donat-donat kekinian kayak sekarang.
1: Betul,
0: kan. Dan ini emang sebelumnya Kak Dev sendiri ini apakah emang udah terjun di dunia kuliner kah? Apa dunia perdonatan gitu?
1: Aku tuh awal mulanya tuh SMA tuh kan suka banget donat itu kan tadi. Terus aku bikin-bikin, tapi tuh kayak belum menemukan hasil yang bagus karena kan peralatannya emang cuma ngulen pakai tangan gitu kan. Nah terus udah gitu emang suka baking-baking juga. Bahkan sebelum donat ini aku tuh pernah bikin kayak snack box gitu loh. Cuma kan akhirnya aku lebih memilih untuk fokusin di sini kan. Ya udah, jadi emang suka baking sih gitu.
0: Oke, udah dari kapan tuh?
1: Dari SMA.
0: Dari SMA udah lama. Ada
1: 2010-2012 lah.
0: Udah lumayan lama ya.
1: Emang udah passion.
0: Passion banget, udah jago sih kalau kata aku.
1: Aduh, masih belajar sih Kak.
0: Dan ya, ada gak sih Kak, misalnya cerita-cerita unik dibalik waktu bikin Donat Rakyat ini nih? Kan ada donat kentang dan donat ubi cilembu sendiri gitu. Apakah ada perbedaan di antara keduanya dalam prosesnya?
1: Kalau proses sama aja. Pun sebenarnya karena kita pakainya ubi cilembu ya kan, jadi sebenarnya kalau dari segi warna nggak ada yang signifikan banget kan, nggak kayak ubi ungu gitu kan. Cuma dia tuh bedanya tuh di tekstur sih Kak. Kalau ubi cilembu tuh lebih apa ya, lebih kempus gitu. Kalau yang kentang tuh dia airy, jadi kalau digigit kayak balik lagi gitu, kayak Ya dua-dua sama-sama empuk ya, cuma tadi beda teksturnya. Kalau yang ubi itu lebih kempus gitu, lebih lembut gitu.
0: Oke, bikin penasaran ya teman Pro 2. Dan tadi selain emang karena suka donat gitu, akhirnya apa yang bikin ah kayaknya fix deh mau usaha donat aja? Apakah ada alasan lainnya?
1: Karena kayaknya donat itu bisa dimakan untuk acara apapun gitu loh kak, kayak luas gitu ya untuk pasarnya. Bisa orang resign biasanya pakai donat. acara keluarga arisan bisa juga pakai donat, ngemil sendiri pun bisa. Jadi kan luas gitu ya pasarannya. Ditambah lagi aku memposisikan jualannya itu di klasik gitu loh, donat klasik. Jadi memang maunya tuh orang untuk mengingat gitu ya. Kalau misalkan donat, pengen donat jadul, donat klasik, ya ke donat rakyat gitu.
0: Oke, itu yang akhirnya jadi keunikan dari donat rakyat sendiri.
1: Iya, yang akhirnya fokus ini aja deh gitu.
0: Donat aja gitu kan. Oke. Ini akhirnya waktu bikin donat rakyat di tahun berapa?
1: Baru 5 bulan Mei. 5 bulan ya berarti. Sebelumnya tuh aku bikin donat juga tapi bukan brandnya, bukan ini. Jadi ini brandnya barunya di Mei 2026.
0: Masih new banget tapi udah punya keunikannya ya sama Om Radua dengan donat klasik, ingatnya donat rakyat gitu.
1: Iya.
0: Dan ada berapa varian donat di sini kak?
1: Varian kalau tadi kan jenis donat base-nya itu kan dua ya, kentang sama ubi. Kalau untuk varian topping semuanya sama, ubi sama kentang, ada 9. Ada coklat meses, krim meses, krim keju, terus coklat kacang. Ada juga yang rainbow nih untuk anak-anak kan suka yang berwarna-warni mungkin ya. Terus ada gitu ada cinnamon sugar. Nah itu kan mungkin jarang ditemukan ya. Terus ada gitu ada dengkau, gula halus pastinya, sama coklat susu.
0: Oke, banyak banget. Kalau dari harganya berapaan sih nih kak?
1: Harga start from ya 6.500 sampai 8.000.
0: Lumayan murah ya teman produk. Worth it loh, donatnya gede-gede ya. Dan itu ada paket bundlingnya kah atau emang dijualnya per satuan aja?
1: Kalau per box itu isi 6 kan, itu biasanya kan kalau paketan lebih murah ya dibandingkan beli per piece. Tapi beli per piece juga bisa. Bundlingnya cuma satu box, satu box ukuran aja. Ini aja.
0: Itu dapat semua rasa atau misalnya kita mau coklat-coklat semua gitu?
1: Bisa kalau kakaknya mau coklat semua boleh, mau di mix juga boleh, biar merasakan berbagai macam variannya kan.
0: Berarti kalau yang bundling itu berapa kena seboxnya tuh?
1: Satu box yang kentang 39.000 untuk yang mix ya. Kalau yang gula 36, kalau yang ubi itu dia yang gula 42.000, yang mix 45.000.
0: Oke, masih worth it banget teman Pro 2, 45.000 dapat 6 rasa.
1: Iya,
0: wah kenyang sih kalau kata aku mah. Dan Kak Adel ini penasaran banget sih awal-awal gitu ya dengan usaha donat gitu kan. Ada cerita uniknya enggak sih jatuh bangunnya kayak gimana?
1: Waduh, apa ya?
0: Tantangannya gitu.
1: Kalau tantangan, kalau tantangan sih ini sih kak, lebih ke sebelumnya kan aku bikin donat itu kan PO gitu ya, pernah juga tuh PO. Jadi memang paling 6 bulan sekali. Kalau ini kan aku harus bikin tiap hari kan. Nah tantangan itu mungkin kayak mempertahankan bentuknya gitu loh. Donat tuh unik banget kak, bener, susah-susah gampang. Karena kadang hari ini tuh bagus banget gitu, kadang besoknya ya bagus gitu. Soalnya pernah juga yang jadi pengalaman, aku tuh juga bingung kan kenapa kok pas digoreng itu tuh langsung kempes banget gitu ya. Akhirnya gak bisa dijual kan. Terus udah gitu, itu masih sambil belajar juga gitu loh. Kan ini kenapa ya kayak gitu. Jadi mempertahankan salah satunya mungkin itu ya, proses
0: membuat donatnya. Terus akhirnya gimana cara Kak Adel sendiri mempertahankan, bertanya-tanya kok dia bisa kempes pas digoreng gitu, ketemu nggak tuh jawabannya kak?
1: Ya ketemu sih dari latihan terus. Ternyata kok kalau ini gini ya, kalau minyak kayak gini tuh hasilnya lebih bagus ya. Itu emang benar-benar pengalaman itu adalah guru terbaik.
0: Berapa lama itu proses akhirnya tahu, akhirnya oh donat yang kalau digoreng nggak kempes, sampai akhirnya si donat jadi donat sempurna, itu berapa lama proses eksperimennya?
1: 3 bulanan ya kak ya.
0: Wah.
1: Itu kayak karena kan dicoba terus kan, dicoba terus gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak langsung kempes tiap bikin terus kempes gitu, enggak juga sih, cuma maksudnya supaya kita sampai mengamati gitu kan, di suhu berapa yang pas, terus udah gitu cara setelah ngadonnya diapain itu, ya itulah kurang lebih 3 bulan.
0: Tiga bulan, kenyang banget kayak nyobain donat ya.
1: Iya, aku sampai udah apa namanya, kalau pengen donat tuh kayak udahlah kita jajan donat lain aja gitu, sekalian melariskan UMKM lain.
0: Okay. Dan selama 3 bulan itu, selain kakak sendiri yang ngicip, siapa lagi nih kak?
1: Oh pastinya anak-anak ya kan, itu nunggu-nungguin banget kalau ada jatah sister
0: ya,
1: gitu. Terus udah gitu suami, ya yang orang-orang terdekat aja lah
0: yang
1: bosen makanin donat terus.
0: Dan akhirnya gimana tuh pas nyobain, respon dari orang-orang terdekat gimana?
1: Kalau orang-orang terdekat mah mungkin yang penting rasa ya kak ya gitu. Jadi menurut mereka mah enak-enak aja gitu. Kalau akan yang dipikirin estetikanya lah dan lain-lain. Jadi kayaknya kalau di sekitar aku mah enak-enak aja.
0: Akhirnya dari bentuknya segala macam variannya, akhirnya mencoba nyari yang rame nih gimana gitu kan ya. Nah akhirnya kan banyak banget nih variannya gitu. Emang dari awal sudah langsung banyak kah, atau nambah nih step by step, baru nanti nambah satu varian lagi pas dari awal si donat rakyat ini ada nih?
1: Kalau dari awal donat rakyat ada tuh memang udah langsung 9 ini ya kak ya. Terus emang menurut aku udah cukup lah gitu kan. Ya mungkin ada yang mengira kebanyakan, tapi menurut aku udah cukup. Bahkan itu juga ada yang, kak request dong topping almond kayak gitu. Atau toppingnya campur mix keju sama mesis kayak gitu. Malah ada yang minta request topping-topping lagi. Aduh kata aku, ya ampun kalau almond kayaknya aku fokusnya ke ini deh klasik
0: ya.
1: Gitu. Ya tapi mungkin bisa jadi aja ya kayak menu seasonal yang gitu kan bisa jadi.
0: Okay. Dan itu kan ada akhirnya customer-customer yang minta di mix nih rasanya, ada yang keju mesis segala macam, bisa juga kah atau emang varian yang ada aja deh gitu?
1: Kalau untuk saran-saran kayak gitu kan pasti kita tampung dulu ya. Aku seneng banget kalau ada yang ngasih saran-saran kayak gitu. Terus udah gitu paling nanti kita coba praktekin dan pasti kita pertimbangin. Tapi kalau untuk sementara customer-customer aku juga pilihnya ya yang ada aja sih menunya.
0: Oke, sejauh ini yang paling best seller rasa apa nih kak?
1: Best seller itu coklat mesis pasti. Wah, ya dari dulu iya aku sih jualan coklat mesis tuh best seller banget. Terus ternyata cinnamon sugar loh kak, itu juga banyak peminatnya juga ya, mungkin nyoba. Terus kok enak gitu. Terus udah gitu Denkao sih.
0: Gitu, jadi itu top 3-nya ya.
1: Top 3.
0: Banyak banget. Tapi memang donat klasik mesis coklat sih yang paling dari dulu sampai sekarang gitu. Dan kayaknya semua usia juga suka.
1: Jadi kita juga kayak membayangkan apa namanya? Donat mesis tuh ya gitu rasanya gitu. Mungkin kan kalau misalkan ada rasa taro atau ada rasa matcha dan lain-lain kan, orang tuh mungkin itu rasa apa gitu ya. Kalau coklat mesis itu kan udah ya udah rasa coklat gitu.
0: Dan udah cari aman aja gitu.
1: Bener-bener pilihan gitu. Aman.
0: Untuk anak-anak yang punya bocil-bocil bisa coba. Untuk orang tuanya juga bisa coba. Bisa kan bocil, anak kecil tuh makan donatnya enggak habis gitu ya Kak ya. Masih bisa dimakan sama orang tuanya kalau donat klasik tuh mau Pro 2.
1: Tapi ini loh Kak. Apa namanya? Customer aku tuh banyak yang bilang. Jadi ini kan emang lembut gitu kan. Ada yang kan aku makan 3 loh sekali makan kayak gitu. Jadi bisa jadi aja kalau beli satu box doang kurang gitu.
0: Iya, karena satu anak aja langsung makan tiga ya. Ini jadi pilihan jajanan yang sehat juga, dari kentang, dari ubi juga. Dan kalau anaknya lagi susah makan, kasih donat kayaknya nggak apa-apa lah ya.
1: Sesekali nggak apa-apa, reward.
0: Sesekali, reward gitu ya untuk anaknya sama Pro 2. Dan aku penasaran nih Kak, untuk buatnya sendiri nih, apakah memang dibikin sendiri atau mungkin ada karyawannya juga kah?
1: Sementara ini sih aku berdua dibantu sama suami.
0: Oke, itu karyawan gratis ya?
1: Karyawan seumur hidup.
0: Karyawan seumur hidup dan juga gratis.
1: Iya, betul
0: gitu kan, ya? Karena ternyata donat rakyat ini banyak variannya juga. Dan sehari ini bisa jual berapa pieces?
1: Kita kan bertahap banget ya Kak ya. Kalau untuk sampai saat ini sih, terakhir kemarin sehari tuh 34 box itu pernah. Wow. Sampai 34 box berarti sekitar 100 sekian ya, 180 ya. Ya segitu deh.
0: Wow, dan itu dikerjain 200.
1: berdua.
0: Wah, begadang ya. Dan mungkin banyak juga yang akhirnya donat klasik, ya udahlah, kita udah tahu rasanya, udah cari aman juga kayak gimana gitu ya. Atau produknya emang pilihannya nggak aneh-aneh gitu ya, dibanding mungkin sekarang juga banyak banget donat-donat yang kekinian, yang trennya makin banyak, topping-toppingnya
1: kreatif banget
0: gitu kan ya.
1: Apa namanya, baker-baker donat itu kreatif banget sekarang asli.
0: Dan mungkin untuk kamu yang gue nggak mau nyoba-nyoba, takut zonk gitu kan rasanya, emang donat klasik jadi pilihan yang udah paling aman deh ya, atau Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang kepo-kepo juga gitu, belinya di mana sih? Nah, kamu bisa nanya-nanya, teman Pro 2 bisa WhatsApp di 081-1145-1016 atau juga kamu bisa komen di live YouTube-nya Ready Batin, karena kita jeda satu lagu dulu, teman Pro 2.

0: 相对性。101.6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan masih ngobrol-ngobrol santai juga dengan Kak Delvina nih, owner dari Donat Rakyat. Tadi kita udah seru banget ya ngobrol-ngobrolnya, akhirnya tahu kalau Donat Rakyat ini punya variannya banyak banget, donat klasik, teman Pro 2 yang untuk kamu suka banget sama donat klasik gitu ya, ini pilihannya ya. Dan harganya juga murah, ada yang satuan, ada yang bundling juga lebih murah gitu teman Pro 2. Jadi pilihannya mau beli satuan bisa, beli banyak juga bisa teman Pro 2. Nah Kak Del nih, aku penasaran, kalau misalkan ada teman Pro 2 yang tertarik gitu ya, ini biasanya ada store-nya kah atau sistemnya tadi kayak PO dulu atau gimana nih?
1: Sekarang aku masih di rumah ya kan, ngerjain semuanya. Jadi cara pemesanannya bisa lewat WA dulu. Kan untuk memastikan stok ya kan, kadang tuh ada yang datang langsung tapi ternyata habis kan, kasihan ya kalau jauh-jauh gitu. Jadi aku selalu ngarahinnya WA dulu aja Kak gitu, untuk tanya stoknya. Nanti semisal ada nih, okay, nanti Kakak bisa ambil langsung ke lokasi atau Kakak bisa dikirim pakai driver online gitu.
0: Dan WhatsApp-nya di mana nih?
1: WhatsApp-nya ada di,
0: atau di Instagram?
1: Di Instagram ada, di Instagram, di TikTok juga ada terlampir.
0: Oke.
1: Itu biasanya aku pakai link gitu ya, link, nanti jadi linknya nyambung ke WA, ke Instagram, ke TikTok, ke sosial media lah.
0: Oke, gitu. Boleh di-spill nggak username dari Donat Rakyat ini apa nih Kak?
1: Untuk Instagramnya donatrakyat.official.
0: Oke, sejauh ini nih Kak, aku penasaran banget. Yang mesen tuh lebih banyak di mana? WhatsApp kah, Instagram kah, atau Threads juga nih?
1: Wah, itu paling banyak itu jujur dari Threads ya Kak ya. Itu aku tuh bersyukur banget loh. Aku tuh memulai usaha ini di waktu ada si aplikasi Thread ini gitu, karena itu benar-benar membantu banget. Di sana bisa ngepost aja promosi dan itu bisa dilihat sama siapa aja. Dan customer pertama aku itu datangnya dari Thread. Dan seterusnya itu mereka banyaknya tahu dari Threads. Dan akhirnya dari Threads itu baru mereka follow IG dan lain-lain gitu. Jadi awal mulanya itu dari Threads.
0: Oke, karena emang banyak banget sih yang di Threads tuh segala macam, semuanya ada.
1: Iya benar, gitu, ada yang suka rekomendasiin ini. Jadi jajan tuh juga enak gitu.
0: Iya, dan ini akhirnya di Threads juga Donat Rakyat sendiri ada gitu.
1: Ada.
0: Sejauh ini paling banyak customer dari Banten sendiri Kak, atau mungkin ada yang dari luar kota?
1: Dari luar kota, Cilegon ada. Biasanya mereka tuh kalau misalkan lagi mampir-mampir gitu, atau ada juga yang lihat dari Threads, dia orang Tangerang, terus mau ke rumah keluarganya di Pandeglang, mampir dulu beli oleh-olehnya Donat Rakyat. Tapi memang paling banyak di area Serang sih. Terus udah gitu ada juga yang kayak kakaknya nyobain nih, lagi main ke Serang, terus kakaknya mau pulang nih kayak kemarin ke Palembang. Kakaknya pesen donat untuk dijadikan oleh-oleh ke Palembang.
0: Bisa jadi pilihan, bisa rekomendasi.
1: Bisa jadi oleh-oleh juga.
0: Tapi sejauh ini pernah gak sih ngirim ke luar kota gitu?
1: Kalau ke luar kota belum pernah Kak, kayak pakai Paxel gitu-gitu ya. Karena dulu waktu belum Donat Rakyat atau aku masih PO gitu, aku juga suka ngirim ke Jakarta dan luar kota lainnya. Itu tuh sebenarnya kita tuh terkendala sama packingnya ya. Proses packingnya tuh kayak harus di bubble wrap lah dan lain-lain. Sedangkan menurut aku ya itu kan harus ada keahlian khusus gitu loh. Maksudnya harus belajar triknya ya supaya muatnya
0: banyak
1: dalam satu kemasan itu, karena kan ngitungnya per volume kayak gitu kan. Jadi memang harus ada ekstra usaha, sedangkan aku juga masih fokus ke produksi gitu. Jadi untuk sementara ini aku belum ada sih kirim ke luar kota,
0: belum
1: gitu.
0: Belum pernah. Tapi misalkan ada yang penasaran gitu dari luar kota sendiri, itu bisakah atau gimana?
1: Gimana ya? Tonton aku juga suka pada ayo dong kirim, bisa kali ke mana, ke Palembang gitu. Kayak untuk sementara ini belum ya. Paling aku area Serang, Cilegon, atau mungkin kalau mau coba nanti paling juga ke Cilegon dulu yang deket-deket.
0: Datang langsung ke Serang lah ya tuh.
1: Ah iya benar, sekalian mempromosikan pariwisata Serang.
0: Iya sekalian kan kayaknya kalau cuma beli donat doang nanggung nih jalan-jalannya di Serang, atau mungkin kamu yang lagi liburan ke Serang bingung nyari oleh-oleh apa, Donat Rakyat salah satu pilihannya tuh bro. Dan ini berapa lama sih masa si donat ini akhirnya bisa dikonsumsi nih kak?
1: Ketahanannya. Kalau ketahanannya aku pernah uji coba tuh 3 harian, 4 hari pun itu masih oke, kayak mungkin hari kelima udah tumbuh jamur ya, karena kan nggak ada pengawetnya gitu kan. Kalau 3 harian itu sebenarnya masih aman banget di suhu ruang ya, nggak perlu ditaruh di kulkas. Paling ya yang berubah ya dari segi teksturnya aja lah ya, cuma nggak yang so keras kayak batu gitu juga enggak. Yang penting disimpannya itu tertutup aja bisa sampai 3 hari.
0: Iya, karena kan donat tuh kadang kalau disimpan di suhu ruang gitu kan ada aja yang kayak pas mau hari kedua hari ketiga tuh dia udah keras gitu. Nah kalau donat Rakyat sendiri di suhu ruang itu masih aman, apakah harus dipanasin lagi atau di microwave segala macam?
1: Kalau jujur kalau microwave aku belum pernah pakai ya. Jadi aku nggak bisa kasih dihangatkan atau gimana, aku kurang tahu. Tapi kalau misalkan donat yang topping-topping gini di air fryer atau dipanasin gitu di teflon, mungkin di teflon aja bisa ya. Tapi kalau kayak di air fryer dan lain-lain, takutnya si toppingnya ini tuh meleleh gitu. Itu aja sih.
0: Tapi 3 hari suhu ruang masih aman.
1: Masih empuk kok.
0: Nah, untuk yang enggak mau repot ya udah enggak usah. Aman nih sampai 3 hari sama Pro 2. Tapi kayaknya kalau beli sehari langsung habis.
1: Iya, benar Kak. Ada yang pernah kesempat aku, Kak, udah nanya-nanya nih. Kak, ini tahan berapa lama bisa disimpan di kulkas atau gimana? Ternyata berapa jam setelah itu, ya ampun Kak,
0: udah habis.
1: Nggak jadi disimpan, udah keburu habis.
0: Karena nggak, kadang kalau lagi santai nggak sadar nggak sih kalau lagi ada cemilan, apalagi donat gitu ya, donat klasik, sambil ngobrol sambil ngemil tau udah habis.
1: Bener.
0: Gitu kan ya.
1: Dan apalagi keluar kalau keluarga banyak gitu kan,
0: udah cepet banget sih habisnya. Jadi kayak beli 1-2 kurang, beli sebox kurang, belilah berbox berdua. Dan ini kan akhirnya tadi Kak Del juga cerita banyak banget ya pakai banyak platform online gitu ya. Nah ini cara kakak sendiri mempertahankan akhirnya Donat Rakyat terus konsisten di media sosial seperti apa nih?
1: Paling kalau untuk di sosmed itu aku kalau ngepost kalau ada waktu aja ya sebenarnya. Cuma kalau kayak di Instagram sih Insta Story aja sih. Kalau untuk info-info donatnya tinggal sekian atau apa. Aku aktif di sosmednya sekarang ini lebih ke Insta Story sih. Kalau untuk kayak bikin konten-konten gitu benar-benar nunggu waktu aja.
0: Jadi untuk kamu teman Pradu yang penasaran, aduh masih avail nggak ya, masih ada nggak ya, bisa langsung meluncur ke Instagramnya Donat Rakyat sendiri untuk tahu update-nya stoknya hari ini sisa berapa gitu kan ya. Nah kalau ada teman Pradu yang mau mesen gitu, kan ini akhirnya usaha dari rumah dulu gitu kan, itu buka dari pagi kah atau gimana?
1: Aku buka start ready-nya itu biasanya jam 12 siang.
0: Jadi bisa DM dulu mungkin ya di Instagram.
1: Iya, biasanya ada yang ada yang dari pagi tuh udah WA Kak. Jadi memang kalau dari pagi udah WA kan stoknya aman ya, karena dia udah masuk list gitu. Jadi kalau nanti setelah yang list-list itu udah beres, ada terus udah gitu ada, baru aku share, baru bisa beli dadakan.
0: Tapi emang cari aman mesen dulu sih.
1: Iya benar.
0: Biar stoknya aman.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi itu apa namanya? Aku ngeplay. jadi apa tuh namanya?
0: Kalau mau mesen.
1: Ini apa namanya? Kadang kan kita tuh kalau mau donat gitu ya, lagi pengen hari itu gitu. Itu kayaknya ditunggu besok gitu. Aduh udah keburu gak kepengen gitu. Jadi bisa paginya bisa mesen, yang penting kamu nanti bisa makan donat di hari yang sama gitu. Gak usah nunggu-nunggu besok.
0: Ini emang udah craving donat. Pagi bisa mesen, siang udah jadi.
1: Udah
0: bisa
1: langsung
0: dimakan sama Omro 2. Dan itu juga jadi salah satu apa ya, pilihan cemilan sih. Donat tuh pilihan apa ya, cemilan tapi bikin kenyang,
1: bikin kenyang
0: sih.
1: Kenyang,
0: apalagi
1: betul.
0: Weekend kayaknya males ya kalau makan-makan berat ya kan. Kalau weekday itu udah kerja gitu kan, mm-hmm. kita harus makan berat nasi biar ada tenaga lagi. Mm-hmm. Weekend nih ya santai-santai ngemil nonton drama gitu kan, drakor.
1: Bener.
0: Sambil ngobrol-ngobrol sama teman sama keluarga juga. Ini jadi salah satu pilihan rekomendasi sama Umbra 2. Nah, ini kan akhirnya Kak Delvina sendiri usaha dari rumah gitu ya, bareng dengan keluarga juga. Dari kakak sendiri membagi waktu pribadi dan juga untuk usaha seperti apa nih?
1: Kalau anak-anak sih kayaknya udah paham lah ya gitu ya. Lebih ke aku belajar aja sih cara nyari di, ya macam-macam lah ya, di Instagram itu kayak pengalaman-pengalaman orang gimana sih biar donat itu tuh bikinnya tuh seefisien mungkin. Jadi aku tuh juga gak terlalu capek, jadi bisa tetap jemput anak sekolah dan lain-lain. Itu belajar sih triknya, kayak misalkan adonannya itu bisa di frozen, kayak gitu. Jadi emang banyak belajar terus diterapkan supaya menghemat waktu pembuatannya. Jadi aku waktu untuk keluarga gitu juga ada gitu.
0: Semuanya udah di koordinasi juga gitu ya, kayak untuk keluarga ada, untuk usaha juga ada akhirnya. Dan kan biasanya usaha kuliner nih banyak banget peminatnya, tapi dia gak bertahan lama gitu ya kak. Kadang di tengah-tengah jalan tuh kayak aduh kayaknya give up aja deh, apa tutup aja usahanya. Nah, Kak Delvina sendiri pernah ngalamin itu gak sih kak?
1: Sementara ini sih belum pernah ya kak. Kalau bisa sih janganlah apapun yang terjadi, usahanya harus dipertahankan gitu.
0: Ini ada pertanyaan dari teman Pro 2 juga nih, yang akhirnya tadi juga karena ada apa ya, mungkin request juga gitu kan ya, donatnya yang ini dong, di mix dong gitu kan. Sejauh ini Kak Delvina sendiri nih terhadap requestan, kritik dan saran dari customer sendiri diresponnya seperti apa nih kak?
1: Kalau kritik dan saran tuh aku terbuka banget lah pokoknya ya. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan dari kita ya pasti kita kasih kompensasi lah atau apa gitu. Pokoknya belajar lah supaya kedepannya nggak terulang lagi. Tapi pasti kalau kritik dan saran kita cari solusinya kok gitu untuk customer-customer.
0: Dan ini penasaran juga gini, yang pengen buka usaha nih kak, katanya tapi masih takut gagal atau ngerasa modalnya belum cukup katanya. Ada gak sih kak sarannya biar yakin akhirnya berani buka usaha nih? Dari pengalaman kakak sendiri seperti apa nih kak?
1: Itu kan jujur ya, kalau pengalaman aku sih aku tuh yang susah itu memantapkan start awalnya itu loh, karena aku ngelihat banyak usaha yang itu tadi ya, banyak yang gak bertahan lama gitu. Aku tuh takut yang jadi salah satunya gitu kan. Tapi alhamdulillah aku, orang-orang sekitar aku tuh provide gitu loh, support gitu. Jadi kalau dibilang tadi apa ya,
0: biar yakin usahanya, ayo jalanin
1: ya, itu usaha aku ini, dari gitu. Itu sih dari orang tua itu kayak ayolah mulai sekarang mumpung masih muda gitu kan. Ya udah, terus karena ada support dari suami juga yang okay, kita gini, maksudnya bantu usaha ini tuh dibantu untuk dipikirkan bareng-bareng gitu loh. Jadi aku akhirnya yakin okay deh kayaknya aku bisa deh gitu, bisa bareng-bareng gitu.
0: Jalan sekarang, start sekarang gitu ya. Berarti
1: mulai emang sekarang.
0: Brainstorming dulu ya, diskusi sama orang-orang sekitar yang akhirnya bikin, ah kalau sendiri kayaknya overthinking ya. Aduh, maju gak ya, bisa gak ya usahanya.
1: Karena sebisa mungkin gak asal-asalan gitu. Jadi aku emang kayak bener, ini warnanya kenapa dipilih ini, terus udah gitu boxnya kenapa begini, nanti namanya apa dan lain-lain. Itu aku udah sama suami udah mikirin gitu. Jadi kalau pas nanti kita mau mulai, jangan asal-asalan. Mungkin itu kali ya, apa namanya,
0: tipsnya,
1: sarannya gitu. Untuk yang lain kalau mau mulai usaha, mending dipikirin deh, jangan nekat atau
0: coba-coba,
1: tapi nanti
0: gitu.
1: Tapi nanti cuma sebentar gitu.
0: Dan emang berarti dari planningnya, direncanainnya harus udah super duper matang banget. Makanya akhirnya banyak diskusi juga sama orang-orang sekitar gitu ya, sama keluarga sendiri, sama teman-teman gitu ya, sama Pro 2. Itu mungkin tips untuk kamu yang mau mulai usaha gitu ya. Dan ini menarik banget akhirnya donat yang jadi top of mind, jadi donat klasik ingetnya donat rakyat gitu.
1: Maunya
0: kan
1: seperti itu.
0: Nah ini ada offline store-nya kah selain di rumah gitu?
1: Sementara ini belum ada kak, tapi kedepannya kalau mau punya toko pasti mau banget.
0: Dan rencana kedepannya apa nih kak untuk donat rakyat sendiri? Apakah nambah varian atau mungkin ukurannya jadi ada donat mini?
1: Sementara masih mau seperti ini, untuk satu ukuran donatnya yang medium ini aja gitu. Untuk rencana kedepannya apa ya, paling sih lebih nambah stok produksi ya, karena demandnya tuh udah alhamdulillah udah makin banyak, jadi rencana kedepan ya nambah stok aja. Untuk rasa dan lain-lain ya tetap begini, karena kan juga mungkin ada orang yang belum sempet nyobain kok udah berubah aja nih, ada nambah varian dan lain-lain, biar banyak dulu yang ngerasain gini gitu, nanti menyusul ke depannya.
0: Biar gak makin bingung ya, maksudnya kan kadang kalau banyak pilihan
1: bener-bener.
0: Bingung,
1: kita balik-balik menu, aduh pilih yang mana ya toppingnya.
0: Jadi kalau donat klasiknya, donat rakyat udah tahu, oh ini ada ini, jadi pas mau pesan udah tahu sama Bro Dua apa rasa apa, varian apa yang pengen kamu pesan gitu.
1: Dan customer aku juga udah banyak yang punya rasa kayak biasa ya kak, rasa kayak biasa gitu, saking udah mereka tuh pesennya itu
0: tuh,
1: aja.
0: Udah langganan sampai udah hafal banget ya. Jadi emang yang suka banget sama donat klasik emang super duper banyak banget ya, karena ya udah rasanya juga bikin
1: simple
0: nostalgic, suka juga gitu, nggak aneh-aneh. Yang kalau takut zonk, ini udah nggak zonk gitu, udah tahu rasanya gimana teman-teman Pro 2. Dan tadi juga start from berapa kak?
1: 6.500.
0: Wah ini juga masih worth it banget teman-teman Pro 2. Jadi cuma dengan 6.500 udah bisa nyobain satu donat gitu, bisa bundling juga, tinggal pilih mau yang ubi atau yang kentang gitu ya teman Pro 2.
1: Unik juga kan tuh kan, mungkin banyak yang penasaran ya, donat ubi rasanya kayak
0: gimana
1: apa sih gitu.
0: Penasaran sih, karena biasanya kita taunya donat kentang ya.
1: Iya donat kentang udah umum banget.
0: Udah umum banget, terus itu ada donat ubi, unik nih gitu kan. Walaupun unik tapi karena variannya donat klasik jadinya kayaknya aman gitu ya teman Pro 2. Bisa jadi oleh-oleh, bisa jadi cemilan juga. Juga
1: bawa-bawaan ke calon mertua atau misalkan ke temen lagi jenguk sakit, itu juga ada kok yang bawain donat.
0: Iya bener lagi, biasanya suka bingung kan mau bawain apa ya.
1: Jadi emang untuk momennya tuh banyak banget buat makan donat itu.
0: Iya lagi. Dan akhirnya bisa jadi rekomendasi juga gitu ya. Atau produk oleh-oleh bisa bawa untuk seserahan lamaran bisa gitu ya. Mau buat ngejenguk bisa, santai-santai sama keluarga sama teman juga bisa. Tadi tinggal kepoin aja di Instagramnya ya, di @donatrakyat.official. Di threadsnya juga apakah username-nya sama?
1: Enggak, threadsnya nama aku.
0: Oke, boleh di spill kak?
1: Delvina ZR.
0: Oke,
1: itu
0: pakai V. Delvina ZR, simple banget ya teman Pro 2. Dan bilang kalau tadi Sar apa username-nya ada di story Instagram Pro 2, tinggal di tap aja langsung ke Instagramnya Donat Rakyat teman Pro 2. Dan yang terakhir Kak Delvina, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman Pro 2, boleh banget.
1: Ke
0: ya RRI. ke pendengar.
1: Apa ya? kalau untuk dari sesama UMKM yang mau memulai gitu, mungkin diniatkan dulu aja, di konsepnya dimatangkan supaya pembeli pun ngelihat produk kita tuh oh nggak salah-salah nih kayak gitu. Terus kalau untuk pendengar yang lain, kalau mau penasaran cobain donat ubi atau donat kentang, walaupun donat kentang terlihat udah banyak yang jual, tapi siapa tahu donat ini beda gitu. Jadi kalau buat cemilan atau buat seserahan dan lain-lain, boleh dicobain, hubungin aku.
0: Oke, thank you banget nih Kak Delvina udah hadir langsung di Prodeo FM Banten ya, jauh-jauh dari dari rumahnya kesini.
1: Terima kasih banyak juga Kak udah diundang kesini.
0: Dan ini seru banget sih teman Prodeo, dan kamu juga yang mungkin tadi nanya ada tips-tipsnya gak, udah dikasih tahu ya teman Prodeo tipsnya seperti apa sendiri. Dan dari Donat Rakyat sendiri juga menu-menu variannya klasik yang bikin udah rasa comfort banget lah, comfort food kamu gitu Tom Pro 2. Dan harganya juga murah, bisa beli satuan dan juga bundling. Thank you banget Kak Delvina udah seru-seruan di Prodi FM Banten. Yeah, mungkin kalau nanti punya produk baru gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol-ngobrol seru. Dan thank you juga untuk kamu Tom Pro 2 yang udah ikut dengar dan juga nonton dari live YouTube-nya dari Banten. Sampai di sini kita ngobrol-ngobrol serunya sama Kak Delvina Tom Pro 2. Jadi sampai jumpa di santai siang berikutnya. Dadah. Okay.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Waktunya santai siang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: começa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan kita sekarang ngobrolin tentang olahraga gitu ya. Teman Pro 2 ini dari Tim Nasional Putri Indonesia, teman Pro 2 ditahan imbang tanpa gol ketika ketemu dengan Tim Nasional Putri Armenia, teman Pro 2 di pertandingan persahabatan di Stadion Aqaba Development di Yordania, teman Pro 2. Sebenarnya Indonesia ini sempat menciptakan peluang yang sempat membahayakan gawang lawan gitu ya Tom Pro 2, tapi akhirnya ya skor imbang sampai akhir Tom Pro 2 tanpa gol gitu ya. Akhirnya sama-sama 0-0 Tom Pro 2, dan selanjutnya nanti Indonesia bakal kembali melakukan pertandingan persahabatan tapi dengan Tim Nasional Putri Yordania Tom Pro 2 di hari Selasa nanti di tanggal 13 Oktober waktu setempat teman Pro 2 ya. Semoga nanti sama Yordania bisa ngegolin ya teman Pro 2.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syalama.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Santai Siang ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang sepak bola tim nasional putri Indonesia, sekarang kita ke bulu tangkis teman Radio, karena ganda putra muda Indonesia Devin Arta Wahyudi dan juga Ali Fati Raihan ini bakal punya ujian baru teman Radio ya, karena nanti bakal bersaing di turnamen level Super 750 di Denmark Open 2026 tahun berdua di tanggal 13 sampai 18 Oktober. Sebentar lagi mereka yang tanding, kita yang deg-degan ya tahun berdua, karena bisa dibilang ini baru untuk mereka sendiri di level Super 750 tahun berdua. Dan Denmark Open ini jadi bagian dari rangkaian Tour Eropa tim bulu tangkis Indonesia ya, karena habis dari Denmark Open nanti bakal ada Super 750 French Open juga di tanggal 20 sampai 25 Oktober, terus juga ada Super 500 Halle Open di tanggal 27 Oktober sampai 1 November. Jadi bulan Oktober nih full banget ya tim bulu tangkis Indonesia keliling Eropa sama Pradua untuk bertanding. Nah, ini pelatih ganda putra Indonesia sendiri Antonius Budi Arianto ini berharap semoga Devin dan juga Fatri ini bisa memanfaatkan momen ini ya untuk mengukur kemampuan dan menghadapi pasangan-pasangan yang lebih berpengalaman pastinya sama Pradua. Dan semoga aja ya Devin dan juga Fatri ini akhirnya punya pengalaman baru setelah menunjukkan perkembangan di sejumlah turnamen musim ini teman Pro 2, dan juga semoga bisa sampai ke final ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Top Pro 2 nanti di jam 2 siang bakal ada Top 20 nasional ya untuk musisi Indonesia dan juga mancanegaranya. Top Pro 2, jadi untuk kamu yang pengen tahu apakah musisi favorit kamu ada di chart Top 20 nasional atau enggak, stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Nya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau enggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah okenya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng enggak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

Minggu ini tentang Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia. Yuk.

secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

0: lagunya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral nih. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.

posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Chalai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Sheila on 7 dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dan teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 nasional, ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: Hit 50 bertahan selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 52 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart 52 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 15 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini pemasuk ke minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman produser, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sina Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: diduduki. Minggu ke-15 sih juga nih ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan Edge Smile.
1: Number 3.

posisi runner-up kita teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negresandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negresandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Salah satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, welcome back to Indonesia Top 20. Loh, bukan. Welcome back to Radio FM Benten ya, teman Radio. Setelah tadi seru-seruan di Top 20 nasional untuk musik Indonesia dan juga internasionalnya. Seru-seruan lagi nih bareng aku Sarah Genevi yang bakal menin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti, teman Radio.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kalau kamu penasaran gimana keseruan di Mandalika gitu, karena kan ada Grand Prix of Indonesia ya di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat hari ini, teman Pro 2. Dan tadi itu lewatlah opening ceremony-nya, teman Pro 2, yang benar-benar bikin merinding banget jujur gitu ya, karena pembukaan Mandalika ini, MotoGP Mandalika 2026 gitu ya, itu banyak banget penampilan-penampilan, salah satunya adalah Agnes Mo, teman Pro 2, yang ngebawain lagu Kebiar-Kebiar dan juga Indonesia Raya di hadapan para pembalap MotoGP sendiri, teman Pro 2. Nah, pas tampil tuh Agnes pakai dress putih yang aduh cantik parah sih, teman Pro 2. Terus diiringi dengan bendera merah putih di samping kiri kanannya gitu ya, teman Pro 2, yang berkibar secara wah itu wah cakep banget deh pokoknya, teman Pro 2. Bingung mau mendeskripsikannya kayak gimana, kayak momennya tuh pas banget, mendukung banget, apalagi Agnes pas nyanyi lagu Indonesia Raya bener-bener wow banget gitu, tercengang lah teman Pro 2, aku aja yang nonton dari HP aja udah tercengang, gimana nonton langsung gitu kan ya. Nah, di sini juga ada penari dari NTB sendiri yang pakai pakaian adat dari Lombok, terus juga Sumbawa dan daerah sekitarnya yang ikut nambah bikin apa ya, suasana tuh makin kerasa wow banget deh teman Pro 2. Wah, pokoknya saking-saking cakepnya gitu ya teman Pro 2. Aku bingung mau mendeskripsikannya gimana. Dan itu banyak banget udah ada di media sosial teman Pro 2. Dan pas ngedengar Agnes nyanyi lagu Indonesia Raya gitu ya teman Pro 2, itu benar-benar bikin merinding parah sih.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Tomo Pro 2 ini gokil banget, keren juga, gak kalah keren Tomo Pro 2. Karena Ratu Thailand ya setidaknya ini berhasil melakukan penerbangan solo perdananya. Tomo Pro 2 terbangnya pakai jet tempur JAS-39C Gripen Tomo Pro 2. Wow banget ya, ini di pangkalan udara Wing 7 di Thailand sendiri Tomo Pro 2. Jadi JAS-39C Gripen ini bisa dibilang jet tempur dengan multi-role buatan Swedia ya Tomo Pro 2. Emang yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi Tomo Pro 2. Momen ini bikin Ratu Thailand setidak jadi perempuan Thailand pertama yang menerbangkan jet tempur Gripen Tomo Pro 2 secara solo, gokil sendirian Tomo Pro 2. Dan demi momen ini gitu kan, akhirnya Ratu Thailand sendiri ini ya setidak menjalankan latihan simulator Tomo Pro 2 selama beberapa minggu, dan durasinya tuh 10 jam latihan menggunakan Gripen berkursi ganda Tomo Pro 2 sebelum terbang sendirian. Wow banget ya. Dan fun fact-nya gitu ya, Tomo Pro 2 Ratu Thailand ini juga ternyata memiliki total sekitar 1000 lebih jam terbang Tomo Pro 2 menggunakan berbagai jenis pesawat dari tahun 2010. Jadi ini udah bukan yang pertama lagi Tomo Pro 2. Aduh gokil, keren banget ya.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kan dulu, suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya dah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Teh nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hits Shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Lagu-lagu yang ya agak lama ya yang bakal aku puterin untuk kamu, Teman Pro 2. Kamu udah tahu juga di Hits Shuffle lagu tahun dari 2015 sampai tahun 2020. Boleh kamu request Teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban, dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Panenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

mengurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki

Masih di Sore Ceria Hits Shuffle dengan lagu-lagu lama Teman Ombrol 2. Kita lanjut lagi sing along ya dengan lagunya Yura Yunita Teman Ombrol 2, Buktikan. Ini requestan dari Adele yang katanya pengen dengerin lagu yang buktikannya Yura Yunita. Oke, nanti bakal aku puterin. Terus juga ada dari 0813 sekian-sekian yang katanya mau request lagunya siapa nih? Petra Sihombing yang Nirmala. Oke, ntar kita cari dulu. Ada, tenang aja. Terus juga ada dari siapa lagi di sini? Bella yang katanya mau request lagunya Red Velvet Peekaboo. Oke, oh masuk kok ya, ini di Hit Shuffle. Nanti bakal aku puterin. Jadi untuk kamu juga yang pengen request, bisa chat ke aku di 081 11 45 1016.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca dari BMKG. Aduh. Ntar kabelnya ngelilit, teman Radio 2. Aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca ya nanti malam dan juga dini hari dari BMKG sendiri, teman Radio 2. Untuk malam hari di wilayah provinsi Banten sendiri gitu ya, teman Radio 2. Kayak mana? Apakah berawankah, hujankah ya buat untuk kamu yang mungkin malam ini pengen jalan-jalan gitu ya. Untuk dari BMKG sendiri, Provinsi Banten nanti malam bakal didominasi dengan cuaca berawan, teman Pradua, dan ada potensi hujan ringan yang turun di Mandalawangi, Pandeglang, Karang Tanjung, terus juga Cimarga, Rangkas Bitung, Cibeber, Curug Bitung, Lebak Gedong, terus juga Tirtayasa, Tanara, Tunjung Teja, Baros, terus Jawilan, Padarincang, Pagedangan, Cisauk, Solear, Tangerang, Cipondoh, Karangtengah, Serpong, dan juga Ciputa, teman-teman Pro 2. Untuk dini hari, di Banten masih didominasi dengan cuaca berawan, tapi ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Cibeber, dan juga ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Lebak Gedong, Legok, Pagedangan, terus juga Cisauk, Tangerang, Karawaci, Karangtengah, Serpong, dan juga Ciputa, teman-teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan dini hari, teman-teman Pro 2, di hari ini ya, tanggal 11 Oktober 2026. Jadi untuk kamu yang pengen jalan-jalan nanti malam ya, dicek-cek lagi update cuaca dari BMKG kayak gimana, teman-teman Pro 2.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Hai, teman Brodo Banten, aku Syarama.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio sekarang udah di segmen terakhir Sore Ceria ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi pengen dengerin lagu-lagu lama gitu ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget kamu request di 081 11 45 101 6.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

dunia musik Indonesia Tompro 2 karena Tulus baru aja ngerayain 14 tahun perjalanan teman Tulus gitu ya, komunitas fansnya Tulus sendiri, fanbase lah ya kalau kata sekarang mah gitu kan, lewat festival teman Tulus Tompro 2 di tenis indoor Senayan kemarin hari Sabtu Tompro 2, dan di situ karya-karya buatan fansnya Tulus tuh ditampilin di atas panggung Tompro 2. Wow banget, so sweet banget ya Tompro 2. Di situ bisa ngelihat deh dari fancam-fancam yang ada Tompro 2, benar-benar wow banget deh ya. Dan teman Tulus ini sebenarnya udah terbentuk dari tahun 2012 kalau nggak salah Tompro 2, udah selama itu udah lebih dari ya udah 14 tahun sih bener ya Tompro 2. Dan fanbase ini udah banyak banget followersnya karena udah 200 ribu lebih untuk pengikut di media sosialnya sendiri Tompro 2. Tapi emang kalau suka sama musisi gitu ya, kadang kita join fanbase-nya gitu ya Tompro 2. Terus juga misalkan kalau bisa kepo nih ya sama musisi-musisi tertentu, kadang selain searching-searching gitu ya di Google, kadang kita juga nyari tahu nih fanbase-fanbase yang aktif yang biasa ngasih informasi tuh yang mana gitu ya. Jadi kayak emang semua musisi gitu, gak cuma musisi doang sih, tapi ya influencer-influencer lain, artis, pokoknya semuanya tuh bisa sampai sekarang tuh karena salah satunya karena fans mereka juga Tompro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kabar pertama Taman Pro 2, pemerintah Kabupaten Benar Meriah Aceh mengusulkan pembangunan 1056 unit hunian tetap atau huntap bagi warga banjir dan longsor kepada pemerintah pusat. Dari total usulan tersebut, baru 64 unit yang mulai dibangun di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Benar Meriah, Ilham Habdi, Taman Pro 2, mengatakan usulan pembangunan huntap terdiri atas 252 unit hunian komunal atau terpusat dan 804 unit hunian mandiri.

Kabar selanjutnya datang dari film Gladiator 2 yang akan tayang di Netflix dengan Denzel Washington sebagai salah satu pemainnya. Selain Denzel Washington, film tersebut juga tahun 2002 dibintangi Paul Mescal dan Pedro Pascal. Melansir laman resmi Netflix, Gladiator 2 akan tersedia di Netflix mulai 21 Oktober 2026. Film tersebut mengangkat kisah seorang gladiator dengan garis keturunan legendaris. Dalam ceritanya sendiri, sang gladiator berjuang untuk bertahan hidup sekaligus membalas dendam.

0: Dan informasi ketiga tahun kedua, Max Verstappen membidik kemenangan perdana di Grand Prix Singapura usai mengamankan pole position ke-50 sepanjang karirnya. Pembalap Red Bull itu bertekad melanjutkan tren positifnya setelah memenangi sprint di Marina Bay pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Verstappen kembali menunjukkan kecepatan kompetitif dalam sesi kualifikasi utama pada Sabtu malam. Ia berhasil tahun kedua menempati posisi terdepan di tengah persaingan ketat antar pembalap. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

mind.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hei, Tampre 2, balik lagi bareng gue, Nando Putra di 100,6 Pro 2 Banten. Tadi kita udah sama-sama dengerin secara seksama, secara chill juga Pro Indie ya, yang langsung di-sharekan dari Pro 2 Jakarta. Sekarang balik lagi Taman Pro 2 bareng gue. Happy banget rasanya gue, Nando, bisa nemenin lo lagi di malam weekend ini ya, hari Minggu, karena besok Senin harga naik. Jadi kayaknya malam ini lo lagi, ini lagi ya, lagi turun lagi semangatnya. Karena apa? Karena inget, aduh, besok hari Senin nih. Hari yang dibenci kayaknya sama umat manusia, Taman Pro 2. Tapi kalau gue sih aman. Gue nggak suka apa ya, nggak selalu benci hari Senin sih. Kalau gue mah selalu cinta

setiap harinya. Nah, tuh ya. Terserah lo mau gua bohong atau enggak. Anyway, di Jaga Malam ini Taman Play 2, kita masih lama ya perjalanannya sampai jam 12. Kita langsung masuk ke Jaga Malam ini yang mana gua bakal ngobrol-ngobrol seru bareng lo semua Taman Play 2, dan mudah-mudahan malam ini juga lo dalam keadaan yang happy dan sehat ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Tentu aja lo boleh sharing-sharing juga kondisi hati lo semua di malam ini, dan juga request lagu yang lagi mewakili kondisi hati lo juga sekalian Taman Play 2, biar kalau lo curhat biar makin kedukung nih kalau request lagu yang sesuai, ya enggak sih. Jadi buat lo yang mau share-share, yang mau berbagi gitu ya, berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi duit ke gue juga boleh banget, gue sangat menerima dan butuh ya. Buat beli kopi, lo bisa langsung kirim cerita lo dan juga requestan lagu lo ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan untuk topik sendiri teman Pro 2 di malam hari ini ya, gua di jaga malam hari ini, gua mau ngebahas tema yang ini ringan tapi relate, tapi bisa jadi bahasan yang berat juga, tergantung nanti respon lo semua gimana. Hal ini sangat-sangat dekat dengan kita semua sih, teman Pro 2. Bukan hal fisik, bukan juga hal yang mewah, bukan juga hal yang kompleks. Yang gua mau omongin itu tentang lagu. Karena ternyata lagu itu di beberapa momen tuh bisa jadi penyelamat buat hidup sih, at least menurut gue ya, tahun kedua. Dan itu yang beberapa hari kemarin gue alamin gitu. Karena tumben banget gue, apa ya, kayak attach, kayak ngerasa lagu ini tuh cat buat gue gitu loh. Jadinya di sisi lain ini nih bikin sadar diri lagunya, di sisi lain tapi bikin semangat juga. Jadi lagu yang lagi gue sering dengerin tuh lagunya Enau yang sama Ari Lesmana ya, harusnya lo tahu tahun kedua itu, yang Sesi Potret. Kenapa lagu itu gue anggap sebagai penyelamat? Karena di situ gue ngerasa gue nih harus jadi manusia yang berguna aja sih buat orang-orang terdekat ya, siapapun ya, keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara, pasangan, sahabat. Karena gue gak mau di saat nanti gue tuh kehilangan orang-orang ini gitu, orang-orang terdekat ini, yang muncul di gue tuh cuman penyesalan gitu. Apalagi ya itu, kan di situ ada liriknya kayak, di saat datang ke rumah orang yang terdekat dengan kita, orang ini udah gak ada. Jadi akhirnya kita harus datang ke rumah yang baru, tanda kutip, yang mana di rumah itu cuman ada papan dan nama orang ini gitu ya. Wah, itu hits different the lyric gitu ya. Gua ngerasa di situ kena banget ke gua. Jadi Nandu, kayaknya lu coba deh pelan-pelan, coba jadi orang yang berguna, walaupun enggak berguna untuk semua orang, tapi bergunalah untuk orang-orang terdekat gitu ya. Dimulai dari orang-orang terdekat teman kedua. Karena kadang itu sih, kadang yang perlu kita dapetin itu bukan nasehat, bukan selalu motivasi verbal gitu ya, tapi kadang dari hal-hal yang dekat dengan kita juga kita bisa ternasehati gitu ya. Kalau di sini konteksnya berarti lagu ya teman kedua, mana gua dengerin itu lagi nyupir gitu. Jadi gue di jalan tuh bukannya gue happy, gue malah mawas diri gitu tahun kedua. Gue jadi inget dosa-dosa, jadi inget kesalahan-kesalahan gue ke orang-orang terdekat, yang mana kesalahan-kesalahan ini tuh gue belum sempat buat minta maaf gitu kan. Jadi ya itu dia, ini lagu Sesi Potret sih jadi teguran buat gue juga sih tahun kedua ya. Lagunya Enau ini nadanya juga kan, instrumennya juga mendukung banget. Tapi teman berdua, kalau dari lo sendiri ada nggak lagu-lagu yang itu tuh jadi penyelamat lo gitu, jadi yang bikin lo tuh sadar akan hidup, sadar akan kesalahan, sadar sama ya itu, jadi inget sama orang-orang terdekat. Kalau gue kan tadi Sesi Potret ya, kalau lo ada nggak teman berdua? Kalau ada boleh dong dikasih tau ke gue lewat WhatsApp ya di 081 11 45 116, dan kasih tahu alasannya kenapa. Boleh satu lagu, boleh dua lagu, boleh tiga lagu, yang itu tuh jadi lagu, jadi obat hidup lo gitu teman kedua. Karena gue penasaran sih gitu, jadi gue mau nularin rasa ini ke lo semua nih sebagai teman gitu. Kita kan teman walaupun kita gak ketemu langsung ya teman kedua. Jadi gue tungguin deh lagu penyelamat hidup versi lo semua.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Masih di 101,6 Pradua Bandar, teman terbaik kamu. Dan masih ngomongin soal lagu ya, teman Pradua. Jadi sekalian nungguin jawaban dari lo nih soal lagu-lagu versi lo, apa sih lagu penyelamat hidup. Kali ini gue mau ngasih tahu beberapa lagu yang bisa jadi lagu-lagu ini tuh penyelamat hidup juga ya buat beberapa orang. Tapi buat gue kok bisa ya orang-orang ini jadiin ini lagu penyelamat hidup kalau ada. Karena lagu ini tuh lagu-lagu terpendek yang pernah dirilis di dunia, teman Pradua. Jadi lagu-lagu ini tuh saking pendeknya tuh kayak bisa kayak hitungan detik doang. Bayangin lagu hitungan detik itu kalau di lagu normal yang durasi 2 menit 3 menit kayaknya baru intro. Nah ini mereka ini udah ending. Lagu yang pertama dari salah satu band yang udah terkenal banget, Green Day, teman Pradua, yang punya lagu terpendek yang dibuat untuk album kompilasi Short Music for Short People. Lagu ini tuh tajuknya tajuknya panjang, tapi durasinya pendek, keren ya. Tajuknya itu The Ballad of Wilhelm Wing ya, dengan durasi gak nyampe 1 menit. Ini cuman 33 detik. Kayaknya lagu ini sama lampu merah masih lama lampu merah ya, teman Pradua. Walau judul lagunya tuh kayak lagu-lagu balad ya kan, di situ ada bacaan The Ballad gitu kan, of Wilhelm Wing. Lagu ini tuh sejatinya cuman terdiri dari 2 bait lirik dengan tempo gitar yang cepat pula lagi ya. Gayanya tuh kayaknya ini tuh kayak gaya-gaya punk gitu, teman Pradua, khasnya Green Day lah ya. Aduh, udah malah lagunya singkat, temponya juga, tempo gitarnya cepat, makin cepat ya, teman Pradua. Terus lagu selanjutnya, ini lagu dari band legendaris juga, The Beatles, teman Pradua. Yang mana lagu ini tuh judulnya Her Majesty, durasinya tuh lebih sebentar dari tadi yang Green Day, yaitu 23 detik. Lagu ini tuh awalnya bagian dari medley sebenarnya di albumnya Abbey Road yang di tahun 1968 atau 69 gitu ya, teman Pradua. Tapi lagu ini tuh dipotong dan secara nggak sengaja dijadiin sebagai track penutup album gitu ya. Jadi sebenarnya lagunya tuh ya mungkin gak dari awalnya sebentar, ini mungkin ada keperluan 1-2 hal jadinya ya itu dipotong jadi segitu singkatnya. Aduh, dan lagu yang ini gokil sih, bentar banget nih, teman Pradua. Lagu dari band namanya tuh Napalm Death, yang judulnya tuh You Suffer atau Kau Menderita. Paham sih, kayaknya lagu orang yang dengar lagu ini tuh kayaknya menderita saking bentarnya ya. Ini tuh resmi ya, judul ini dikasih sama Guinness World Record ya. Secara teknis, lagu You Suffer tuh aslinya tuh berdurasi, beneran teman Pradua, ini bentar banget durasinya tuh, ini aslinya ya, asli teknisnya tuh 1,3 detik. Sama kita-kita orang napas, lagu ini udah selesai tuh, lebih lama kita nafas, kayaknya narik nafas. Tapi di platform streaming, biasanya durasinya tuh kurang lebih 4 detik, masih sebentar sih. Tapi walaupun durasinya sebentar, ini tuh sering dibawain sama Napalm Death ya, dan ini tuh ngebuktiin kalau lagu ini tuh ya bagian dari sejarah industri musik ya, teman Pradua. Bukan cuma diciptain kayak cuman iseng-iseng doang, tapi emang serius gitu ya, bukan cuman jadi pelengkap album doang. Jujur gue jadi pengen denger sih lagu ini, karena gue belum denger sebenarnya, teman Pradua. Boleh nanti kita sama-sama dengerin lagu ini ya, di TikTok mungkin ada ya kalau dicari-cari. Judulnya itu You Suffer, karya dari Napalm Death. Nah buat lo yang mungkin pertama kali ya dan kepo mau denger, beneran gak lo menderita gak nih, teman Pradua, denger lagu yang durasinya cuman 1,3 detik.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Oke, gak rasa banget ya Taman Pradua ini kita udah masuk ke segmen Jaga Malam cerita penutup hari ini. Dan gimana kabar lo semua di malam Senin ini? Makin dekat mendekati hari Senin, Taman Pradua tinggal menghitung jam aja nih. Setelah lewat dari jam 12 kan nanti jam setengah 1 tuh udah hari Senin tuh. Udah ada yang udah mikirin upacara, ya kan, di sekolah pagi-pagi. Udah ada yang mikirin deadline-deadline di hari Senin yang biasanya padat juga. Mikirin macet juga, berangkat macet, pulang macet. Ya namanya hidup ya, tahun kedua apalagi kita mungkin manusia-manusia yang pejuang rupiah gitu ya, pejuang skripsi juga. Hari Senin ini ya walaupun terasa berat tapi pada akhirnya emang harus kita laluin ya tahun kedua, mau gak mau. Dan juga gue nanti mau ajak lo semua buat sedikit bergeser topik obrolan tahun kedua di edisi tanggal 11 Oktober 2026 ini. Gue gak tahu tanggal 11 ini masih kehitung tanggal muda atau tanggal tua, tanggal pertengahan lah ya. Jadi harusnya belum ada nih curhatan-curhatan yang soal duit, soal isi dompet menipis. Ya paling curhatan-curhatannya soal kerjaan doang, paling sama sekolah lah ya. Sama guru killer biasanya kalau di sekolah dan kuliah. Dan mungkin sekarang juga yang lagi mengejar skripsi, ya semangat terus tahun kedua. Gue tahu sih skripsi itu berat ya buat lo semua yang di kampus gitu, tapi sayang kalau nggak diselesaikan tahun kedua, makin ditunda tuh makin berat biasanya skripsi. Nggak cuma skripsi sih, kerjaan juga ya yang lo semua di kantor mungkin namanya kerjaan tuh berat tapi harus diselesaikan ya. Jangan sampai di nanti-nanti tahun kedua, nanti yang repot malah lo sendiri gitu ya. Dan thank you juga, ini udah ada yang request lagu tahun kedua. Ini dari salah satu sahabat kita, teman kita nih. Ini minta diputerin lagunya dari Callum Scott tahun kedua yang judulnya itu You Are The Reason. Ya, lagu yang cocok banget diputar di malam hari ini, punya nuansa yang balat, yang galau abis juga. Thank you buat lo ya Kak Salsa nih, tahun kedua ya, yang udah request. So ini dia, Callum Scott, requestan Salsa dari Cilegon. Here we go.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
4: Hey, tunggu dulu, jangan buru-buru.
3: Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Oke, kita masih lanjut di Jaga Malam ini Taman Pradua, dan pas banget ini ada satu beberapa. Ini jawaban dari pertanyaan gue tadi di jam 8 ya Taman Pradua tentang lagu penyelamat versi lo semua tuh apa gitu ya. Tadi gue mau geser topik, cuman gara-gara ini udah ada beberapa yang jawab. Thank you banget ya, walaupun agak telat nggak apa-apa. Gue tetap happy buat bacain. Thank you ya. Ini dari Dita di Cilegon, katanya kalau lagu penyemangat versi dia itu lagunya Evaluasi dari Hindia. Oh iya lagi, ya. Katanya soalnya kadang suka ngerasa hidup kok gini-gini aja. Teman-teman udah punya pencapaian masing-masing. Pas dengerin lagu ini, gue jadi ingat kalau perjalanan orang beda-beda. Jadi ya udah pelan-pelan aja. Relate banget, Dit. Relate banget, paham banget. Pokoknya apalagi kalau kita udah buka medsos ya, Taman Pradua. Rasanya semua orang tuh kayak sibuk berlari, tanda kutip gitu ya, mengejar target, sedangkan kita tuh kayaknya masih jalan, padahal mah enggak, Taman Pradua ya, karena ya itu tadi Dita udah bilang, gak harus punya garis start dan finish yang sama, yang penting kita tetap jelas aja, hidup punya tujuan aja, itu udah cukup gitu Taman Pradua. Kalau masalah proses, masing-masing tuh beda gitu, jadi kalau iri sih itu manusiawi, tapi kalau sampai over, nyampe yang bikin kita tuh gak percaya sama diri kita sih, jangan ya Taman Pradua. Thank you Dita, dan gue yakin ini banyak juga ya yang relate sama yang Dita alamin gitu ya Taman Pradua. Next ini dari teman kita kan Nadia. Nadia ini katanya, aku pilih Rehat dari Kunto Aji. Sebagai anak rantau, kadang capek banget harus kelihatan kuat terus. Kalau dengerin lagu ini rasanya kayak diizinin buat istirahat sebentar tanpa harus merasa bersalah. Oh, oke, okay. Ini juga ya lagi kayaknya ini Gen Z ya ini ya. Soalnya ini nih permasalahan isu-isu permasalahan pribadi yang banyak dialamin anak muda gitu kan Taman Pradua. Ya buat Nadia sih dan lo semua Taman Pradua yang lagi berjuang di perantauan, gua sih respect ya, you and my respect tentu aja, karena gua ini gue tuh gak ngerantau sih hidupnya gitu ya. Gue salut banget dan wah gila, gue apa ya, gak habis pikir sama lo semua bisa sekuat itu sih ngerantau jauh dari orang rumah, jauh dari teman-teman gitu kan. Hebat hidup di negeri daerah orang gitu ya. Yang pasti lo boleh istirahat, kita tuh manusia ya Taman Pradua yang lagi merantau. Jadi gak ada salahnya kalau capek istirahat kayak gitu ya, jangan dipaksain. Karena biasanya Taman Pradua sesuatu yang dipaksain, apalagi nyampe over, nyampe tenaga kita habis, pikiran kita habis tuh akhirnya itu gimana ya, kayak gak selalu berakhir baik gitu loh. Jadi gak ada salahnya untuk istirahat, tapi jangan kelamaan juga istirahatnya ya. Jadi istirahat sejenak habis itu lanjut lagi kayak gitu. Thank you Nadia. Dan yang terakhir nih dari Rizky ya, ini dari Rizky di Serang Kota, katanya kalau gue hati-hati di jalan dari Tulus, walaupun udah lama putus kadang masih inget aja, tapi sekarang dengerinnya bukan buat berharap balikan, tapi buat inget kalau pernah punya cerita yang berarti. Waduh Rizky, sorry banget nih kalau pertanyaan gue bikin lo galau ya. Tapi ya gue juga relate nih ya, berarti ini Rizky udah masuk apa ya, fase-fase berdamai gitu ya. Dulu kan mungkin dengerin lagu ini tuh berharap dia doi balik gitu, sekarang dengerin ya udah ikhlas aja gitu ya. Keren sih Rizky ya, namanya perjalanan relationship, hubungan percintaan ya gitu ya Taman Pradua. Jadi yang pasti Rizky sekarang udah damai, udah kuat juga buat melanjutkan hidup gitu ya, dan ya siapa tahu nanti dapet yang better gitu kan. Thank you Rizky, dan thank you juga buat lo semua Taman Pradua yang udah kirim-kirim ini sekaligus curhat juga kali, walaupun singkat-singkat, seru bisa bacain jawaban dari lo semuanya. Thank you ya sekali lagi, dan thank you juga tadi udah ada yang request lagu juga ya. Masih cukup banyak waktu Taman Pradua buat lo semua request ataupun sharing-sharing ya, bebas, gak harus jawab pertanyaan gue. Lo kalau punya cerita-cerita versi sendiri juga ceritain aja gitu, gak usah feel guilty, gak usah gak enak gitu ya. Gue bakal bacain, gak akan ngejudge juga. Hitung-hitung siapa tahu cerita dari lo itu bisa jadi ya penyemangat juga buat Taman Pradua yang lain yang lagi ngerasain fase yang sama di malam ini.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Sini dulu, kenapa? Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tahu. Masa iya semuanya?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu ya. Ini udah jam 10 tahun Pro 2 di hari Minggu ya. Ini hari Minggu ini. Di antara lo masih ada yang bangun, masih ada yang terjaga, masih ada yang belum bisa tidur. It's okay ya, gue masih nemenin lo semua. Dan di jam 10 sampai jam 11 gue mau kasih yang ringan-ringan aja. Karena kalau ngebahas yang berat-berat sampai jam segini sih, takutnya kita malah makin susah tidur dan makin kepikiran. Sedangkan besok itu udah sibuk lagi ya. As always juga, hal-hal ringan ini gak jauh-jauh dari gue kasih lo semua rekomendasi bahan tontonan. Di bulan Oktober ini Taman Pro 2 yang bisa lo tonton ya, tentu aja. Bebas mau nonton sendiri, bareng teman, bebas. Asal jangan nonton bareng orang yang belum kenalan ya, itu agak aneh. Belum kenal udah langsung ngajak nonton sih agak ngeri, jujur ya. Nah, Taman Pro 2 di tanggal 15 Oktober nanti, bentar lagi, 4 hari lagi, ini bakal ada film yang judulnya itu Aplikasi Iblis ya. Ini seorang tokoh bernama Arya yang diperanin sama Junior Robert. Ini premis singkatnya aja. Ini masih gagal move on dari kematian tragis seorang tokoh bernama Laras ya, yang diperanin sama Dosma Hasenbosch ya. Ya, nekat menggunakan aplikasi misterius nih demi menghubungi arwah. Gokil, arwah bisa dihubungin pakai aplikasi. Makin canggih ya emang. Dan cinta yang buta ini justru nyeret si Arya ini ke dalam hal yang tak terduga, hal negatif, ancaman, teror yang tentunya mengerikan. Sebuah premis yang sebenarnya gampang dicerna ya, Taman Pro 2. Dan mungkin di antara lo semua udah ada yang kebayang secara alur juga gimana. Tapi konflik detailnya ya lo harus nonton sih biar tahu. Siapa tahu ada plot twistnya juga gitu ya. Terus Taman Pro 2 ada film di tanggal masih sama, tanggal 15 Oktober 2026. Judulnya itu Dendam Arwah Penari. Premisnya singkatnya, bangkrutnya usaha seorang tokoh bernama Pak Kusuma bikin harum ya, yang diperanin sama Deni Rawiraguna, bersama keluarganya pindah ke rumah gitu ya, rumah tua gitu, peninggalan keluarga. Nah, di rumah ini harum ini nemuin barang apa itu, kayak kain atau selendang gitu Taman Pro 2, yang ternyata selendang ini bukan sembarang selendang. Udah kayak pantun, selendang bukan sembarang selendang. Yang mana ini menyimpan dendam seorang penari dari masa lalu. Nah, udah pas si Harum ngambil selendang ini, akhirnya

Akhirnya terjadilah kejadian-kejadian aneh yang mengerikan mulai meneror dia, Harum, dan keluarganya yang lagi ada di rumah tua ini. Again, sebuah premis yang udah cukup sering kita dengar, tapi gue pasti perbedaan itu ada di letak konflik detailnya, plot twistnya, dan mungkin ya siapa tahu ada unsur-unsur yang itu di luar perkiraan kita juga. Walaupun secara premis ini bisa dibilang mudah lah ya untuk kita pahami. Jadi pas kita nonton harusnya nggak pusing-pusing amat. Dan tempat kedua di tanggal 22 Oktobernya, masih cukup lama, udah masuk-masuk tanggal akhir nih ya. Ini ada film yang judulnya itu agak lucu sih menurut gue. City si Vampir. Vampir tapi namanya City, lokal banget dia. Biasanya kan vampir tuh dari daerah-daerah Eropa sana gitu, kayak nama-namanya tuh nama-nama asing gitu ya. Jadi City yang diperanin sama Satin Zaneta ini gadis rumah susun dia, tamat berdua yang jadi apa ya, pekerja keras lah gitu, tulang punggung keluarganya nih. Ini berubah jadi vampir akibat akibat yang ini lo harus tonton sih gitu. Akibat karena ini gokil juga sih. Nah, vampir, jadi dia tuh ketemu vampir tampan gitu, tempat dua. Jadi akhirnya dia ketularan jadi vampir gitu ya. Nah, dari situlah. Ini premisnya buat gue agak beda, karena biasanya vampir itu identik sama film-film luar negeri gitu ya. Cuma kali ini vampir dengan kearifan lokal kali ya. Namanya aja City, tempat dua ya. Jadi buat lo yang mungkin mau cari genre yang mungkin premisnya juga agak beda dari film-film kebanyakan di Indonesia, film mainstream, City si Vampir mungkin ya bisa jadi tontonan yang menarik buat lo semua.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Pak Dewi. Pak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Easy Lover by Ellie Goulding featuring Big Sean tahun 2002 ya. Ini lagu udah lama sih gak gue denger lagi ya. Udah cukup lama tahun 2002 gue udah gak denger suaranya Ellie Goulding ini ya. Dan lagu Easy Lover ini tuh dinyanyiin Ellie Goulding bersama Big Sean. Itu sebenarnya punya beberapa makna yang menarik banget sih kalau kita bedah satu-satu ya tahun-tahun Pro 2. Ini tuh mungkin bisa dibilang mengisahkan tentang hiruk-pikuk hubungan asmara kali ya. Dinamika hubungan asmara yang bikin capek, melelahkan, rumit gitu ya. Dan mungkin ya ada siklus-siklus putus nyambungnya juga gitu ya tahun Pro 2, ya gak sih? Yang mana kan hal yang wajar ya putus nyambung di suatu hubungan, apalagi kalau masih pacaran gitu kan tahun Pro 2. Nah, terus ada juga menurut gue poin-poin yang menarik itu dari lirik yang "It was never easy, lover, and then every time it's harder to recover." Ini tuh kayak ngegambarin kalau hubungan itu gak pernah simple ya, tahun Pro 2 gak pernah sederhana. Dan setiap terjadi perbedaan POV, konflik, cekcok gitu ya, rasanya tuh makin sulit gitu ya buat disembuhin tahun Pro 2. Terus juga kayak ada mungkin ada arti tarik ulur emosional juga ya, tarik ulur secara emosional ya, maksudnya tahun Pro 2 yang mungkin contohnya tuh kayak gambarin seseorang yang mencoba menjauh gitu, atau terus mendekat lagi gitu ya, tapi pasangannya tuh selalu narik buat kembali ke pusaran hubungan yang sama gitu. Jadi di saat satu orang ini udah mau mungkin menjauh, either itu cabut atau break atau malah putus, tapi satu pihak lain gitu ya di sisi lain, entah itu cowok atau ceweknya tuh kayak selalu narik dia gitu kembali ke hubungan dengan siklus pusaran yang sama. Maka di situ ada lirik "Every time I leave you pull me back in." Setiap kali gue mau pergi, lo selalu narik gue ke dalam gitu ya. Padahal gue tuh udah gak nyaman gitu ya di hubungan ini tahun Pro 2. Terus juga kalau ada di situ lo lihat ya, ada lirik juga "Easy Lover, keep it cool on me, don't be cruel to me." Ini mungkin kayak nunjukin begging tuh, kayak permohonan ya tahun Pro 2, biar pasangan kita nih itu gak bersikap seenaknya lah, jahat, kejam gitu kan, mainin perasaan, atau bikin situasi tuh makin chaos gitu. Makanya situ ada "keep it cool on me" ya, "don't be cruel to me", jangan jahat-jahat lah ke gua gitu ya. Ya ini sih ternyata maknanya sekompleks itu ya tahun Pro 2 di dalam satu judul lagu yang simple ya, "Easy Lover" gitu ya, gampang mencintai gitu, atau gampang jatuh cinta nih artinya ya. Tapi ternyata isinya tuh segitu kompleks dan mungkin relate ya sama kondisi lo di malam hari ini tahun Pro 2. Jadi mungkin yang lagi ngerasain fase-fase percintaan yang lagi naik turun gitu ya, yang lagi down juga, mungkin boleh lo request lagu yang siapa tahu maknanya cocok sama kondisi percintaan lo di malam ini. Atau juga mungkin lo kalau mau sharing-sharing juga boleh ya. Gue masih nungguin, waktu kita masih cukup lama buat lo yang mau sharing ataupun request lagu di malam hari ini. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Malam ini tahun yang kedua kita udah ngebahas hal-hal yang ini berkaitan soal hidup, percintaan juga, soal kehidupan pribadi juga mungkin gitu ya. Yang mana kalau ngomongin hidup sendiri kan kita kayak gak jauh-jauh dari hal-hal atau fase-fase yang itu sebenarnya tuh kita tuh gak siap buat menerima itu, gak siap buat nyambut itu, ya menyambut gitu ya tahun kedua. Orang yang terjebak di fase-fase denial gitu kan, atau rasa kayaknya ini nih bukan harusnya gak terjadi di gua sih, kayaknya gitu. Dan itu sih buat gua wajar ya, apalagi hidup ini kan ya penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal tak terduga. Di saat kita tuh udah merencanakan segala sesuatu ke depannya, setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan, tapi ada aja, selalu ada hal-hal yang itu ya gitu, kita lupa, kita miss, dan akhirnya kita menyesal, gak mau, akhirnya marah denial gitu ya. Wajar, denial itu wajar, tahun kedua. Entah itu denial berada di hubungan relationship yang gak sehat, denial merasa kalau hal yang terjadi itu bukan pure salah lu gitu, itu wajar banget ya. Karena denial itu kan bentuk defensif kita sebagai manusia. Tapi buat gua, jangan sampai si denial itu tuh malah membuat kita tuh jadi manusia yang mungkin gak bisa introspeksi diri, jadi manusia yang menyebalkan, egois. Boleh denial tapi di awal-awal aja tahun kedua menurut gua. Kalau kesannya mau gak mau, kita sebagai manusia harus jadiin segala sesuatu bentuk penyesalan itu kan kayak pelajaran gitu. Jangan kita tuh selalu menyangkal gitu dengan hal-hal, kenyataan-kenyataan pahit yang itu tuh datang ke kita gitu kan. Soalnya kalau kita gak ditempa dengan hal-hal pahit, dengan hal-hal di luar rencana, kapan kita jadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, yang mana setiap umur bertambah, setiap hidup kan selalu ada fase yang beda-beda, tantangan juga yang beda-beda ya. Tahun kedua ini konteksnya bukan cuma soal relationship, gara-gara tadi gua kita ngebahas soal relationship atau hubungan ya, tapi secara universal soal kehidupan ya tahun kedua. Kayak lagu yang di request nih sama teman kita ya, Kak Galang di Ciracas, minta diputin lagunya For Events yang Penyangkalan, yang mana ya lagu ini tuh ya itu tentang seseorang yang terjebak dalam fase denial atau penyangkalan atau gak sanggup menerima kenyataan pahit gitu ya. Walaupun ini secara konteks sih lebih ke hubungan atau relationship ya tahun kedua. So requestan lagu dari Galang ini juga menutup perjuangan kita di malam hari ini tahun kedua. Thank you banget buat lo semua yang udah standby bareng dari kedua Banten ya, dan thank you juga buat lo yang udah kirim-kirim jawaban tadi atas topik jaga malam, yang udah request lagu juga. Mudah-mudahan hari Senin besok dan selamanya lo masih dalam keadaan yang semangat, happy dan sehat-sehat selalu ya. Karena gue sempat dengar pepatah, gak ada waktu buat kita tuh menyerah, gak ada waktu buat kita tuh sakit. Yaitu karena saking kerasnya hidup ini ya tahun kedua. Jadi stay strong terus deh gitu ya. Gak apa-apa jadi manusia yang denial, tapi jangan kelamaan lah denialnya ya. Harus introspeksi diri juga. So gue Nandu Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyer berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, dari Jalan Lekas Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun Anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي daripada سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki
dan membawa empat sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilayh, was-sabr, was-sabru alayh. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar, dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
sabar, balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Waktunya info pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu, ditargetkan perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku industri penerbitan.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Hype X Jivan mengumumkan anggota Sofia La Forteza akan kembali beraktivitas bersama grup Ketsai pada Januari 2027. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Sofia menjalani hiatus sejak Agustus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 101 Corner FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini BTB barengan sama
1: Vidi Putri.
0: Yehey. Bakal nemenin kamu nih di Senin pagi tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan sate siang di jam 12 siang hari ini.
1: Yep.
0: Dengan berbagai informasi yang tentunya bikin kamu semakin bersemangat dan musik-musik terbaik teman Pro 2 ya. Dan kemarin baru aja nih di hari Minggu 11 Oktober 2026 ini GP Mandalika baru aja digelar gitu kan ya. Dengan juaranya adalah juara pertamanya dari Aprilia Racing yaitu Marco Bezzecchi, PD.
1: Terus di podium keduanya ada siapa, Beb?
0: Di podium keduanya ada Raul Fernandez dari Superfile Trackhouse gitu. Dan di podium ketiga ada George Martin sama dari Aprilia Racing juga nih.
1: Wow, gitu. Akhirnya ya udah terselenggarakan. Soalnya kemarin-kemarin tuh gue sering baca berita tuh masih tahap persiapan gitu, Beb.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya kemarin ya udah selesai ya.
0: Udah selesai.
1: Wow.
0: Gitu. Dan sebenarnya ada juga fakta-fakta unik kan biasanya Marc Marquez ini jadi salah satu yang dijagokan gitu
1: ya. Oh iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata Marc Marquez sebetulnya cuma menang di sesi sprint race-nya aja di hari Sabtunya gitu.
1: Lo tau gak kenapa, Bet?
0: Gak tahu juga sih ya. Mungkin dia lagi ada something wrong dalam dirinya gitu kan. I don't know. Gue kalau gue temannya Marc Marquez sih gue tanya kebetulan.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kalau gue nonton MotoGP tuh emang udah apa ya, kayak udah iconic banget sih Marquez ini. Kalau dulu kan ada Valentino Rossi.
0: Bener.
1: Ya. Nah, kalau tahun-tahun kesini sih tuh Marc Marquez.
0: Yeah.
1: Dan jujur kaget juga kenapa dia enggak menang gitu ya.
0: Ya mungkin ya namanya juga mungkin ya nyoba di Indonesia gitu kan gimana. Mungkin beda lintasannya dan sebagainya gitu ya. Tapi ini juga ada kabar yang bikin bangga dan bahagia nih. Karena bukan cuma rider-riders dari luar negeri aja yang datang ke Indonesia. Dan kita pun ada perwakilan yang memang ikut di MotoGP-nya.
1: Oh iya, dari Indonesia tuh.
0: Walaupun bukan di MotoGP-nya ya, tapi di Moto2 sama Moto3.
1: Wow.
0: Kalau di Moto2 ini ada Mario Sri Aji yang finish di posisi ke-20. Dan di Moto3-nya ada Veda Ega Pratama yang finish di posisi ke-6.
1: Wah, tapi itu keren sih,
0: gokil ya, gokil ya.
1: Udah bisa bersaing juga sama yang lainnya itu udah keren menurut gue, Bet. Kalau gue sendiri kayaknya gak bakal bisa.
0: Kalau gue sih ngerasa gue bisa banget gitu loh. Karena gue sering nyalip aja di jalanan gitu kan teman-teman berdua.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan
0: tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Eh, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kalau kita ngomongin musisi nih ya Pidia, ini kan memang ada menurut gue satu musisi yang bisa masuk ke segala jenis usia, ya gak sih? Oh, lo ngerasa gak sih?
1: Ada sih sebenarnya, tapi kalau menurut lo siapa?
0: Kalau menurut gue gak tau kenapa kayak Tulus gitu. Dia menemani masa-masa gue SD, SMP, SMA sampai sekarang tuh masih ada gitu lagu-lagunya.
1: Jujur di masa SD gue juga iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya, masih menemani.
0: Masih menemani
1: apa ya, kayak perjalanan SD
0: hidup
1: gue.
0: Oh, iya. Dan ini ada info update nih, Pidi dari Tulus katanya kenapa di hari Sabtu kemarin.
1: Ternyata Tulus itu merayakan 14 tahun perjalanan teman Tulus, sobat. Lo teman Tulus bukan, Bet?
0: Gue kayaknya apa ya, bukan teman Tulus kebetulan. Orang yang kenal Tulus sih jatuhnya ya. Soalnya enggak gabung teman Tulus nih, teman Pro 2. Iya.
1: Nah, ternyata kemarin itu Tulus sedang merayakan bersama teman Tulus. Udah 14 tahun loh Tulus menemani kita loh, Bet.
0: Wow, best jujur. Kalau lo teman Tulus juga?
1: Jujur enggak juga, tapi gue senang banget sama lagu-lagunya Tulus. Kalau di zaman dulu itu gue suka lagunya Gajah.
0: Kenapa Gajah?
1: Karena di situ kalau gue lihat-lihat lagi ya, di sekarang-sekarang ini kayak relate aja gitu sama apa ya, kehidupan saat ini. Asik. Itu Bet.
0: Gitu.
1: Kalau
0: gue sama sih kayaknya sepatu atau enggak Gajah gitu. Kalau Gajah tuh gue tuh nangkepnya kayak lo tuh sempet jadi diceng-cengin sama temen, ya kan? Yeah. Terus kayak jadi pembuktian kalau misalkan gue tuh bisa dan gak apa-apa. Lu bilang gue apapun, tapi gue masih mau berteman sama lo gitu.
1: Dan ya, sih? Ada liriknya, Bet.
0: Apa?
1: Mereka menertawakan, mereka panggilku Gajah, ku marah. Kini baru ku tahu, puji di dalam olokan, mereka gak ingat ku marah, jabat tanganku panggil aku Gajah.
0: Ya kan?
1: Nah itu dia liriknya.
0: Itu kena banget sih jujur.
1: Iya kan, gitu kan? Kena banget.
0: Dan gak tau kenapa lagu-lagu Tulus tuh emang selalu menemani di setiap fase. Mungkin kamu juga teman Pro 2 ngerasa hal yang sama. Ini dia Tulus dengan Gajah. Setiap

0: Back again with BTB dan juga
1: Widi Putri.
0: Yeah, hey. Dan ini ada lagi salah satu info yang sangat amat membanggakan ya, Widi.
1: Yep, bener, Bet.
0: Jadi Putri Martino, bininya siapa tuh namanya? Lakinya gue juga lupa dah tuh ya. Lakinya juga aktor.
1: Ya, ya intinya mah ya, kita sering ngelihat dia di layar
0: itu
1: kaca
0: deh,
1: aja
0: ya, pokoknya
1: itu
0: intinya. Ya. Jadi Putri Martina ini baru aja raih penghargaan Face of Asia di mana?
1: Di Korea Selatan. Bersama dia nih Face of Asia-nya ini bersama Busan International Film Festival dilaksanakannya di Busan Korea Selatan.
0: Oke, acaranya apa? Gue mau mulai nyebut aja sih, soalnya gue ribet nih.
1: Acaranya itu, ya itu Bad Face of Asia di ajang Mary Claire Asia Star Awards 2026.
0: Yay, bener. Dan yang makin serunya karena penghargaan itu dibacakan sama dibacakan dan juga diserahkan langsung gitu ya oleh Ibu Christine Hakim. Ya lo tau lah ya. Kalau kita ngomongin Ibu Christine Hakim itu
1: legendnya
0: horror Indo gitu kan ya. Kayaknya tiap-tiap film horror tuh pasti ada beliau gitu kan. Dan lewat akun pribadinya katanya sutradara Kamila Andini juga menyebut momen keduanya di atas panggung itu kayak ngebawa kembali adegan Maira dan juga Pertiwi di Bromo dalam film Empat Musim Pertiwi katanya.
1: Tapi ya Bet ya, ternyata yang dapat Face of Asia itu Face Asia itu gak cuma Putri Martino.
0: Oh gitu.
1: Tapi beliau juga bersanding nih sama Park Ji Hoon dan juga Kim Do Hyun, Bet.
0: Wow.
1: Jadi itu menunjukkan bahwa Indo tuh gak kalah gitu loh, kayak visualnya gitu.
0: Bener.
1: Kan gak kalah cantik, gak kalah cakep
0: gitu ya. Tapi emang momen yang mengharukan adalah ketika Park Ji Hoon tadi namanya ya, Park Ji Hoon itu berpelukan dengan Ibu Christine Hakim. Itu yang kayak, oh ternyata gitu kan.
1: Kayak ada hubungan kayak antara anak dan ibu.
0: Nenek
1: mungkin.
0: Gitu, nenek dan cucu gitu kan. Kayak gitu sih, kayaknya gue kalau dapat penghargaan juga gue bakal pelukin semua orang deh, kebetulan teman Pro 2 ya. Karena ya mungkin gue jadi prima donanya di situ.